0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Ya, tapi kong avi ya, no, toko hoso di bawah ini, hoso man tadi Justin Tadius Mupus doid ke kopo season kaditi. Tadi ke pivasian no, dongo suvab kuma tapi na yung avi, i mamaso makin nungo masa do Facebook do Sabah VFM na ikot li na may deho diti maghihusi-husi do pason doid do Facebook do Sabah VFM i nako kasupan ko Charles Loginon, Richard Binginos, Richard Joseph, Lucy Linda Liduis, kopi Vosiano Suvab, Kumare Diazu, Alamai Pesihoti, Megan Negeri Maria Juhan, Carolis Lis, Ogumu Pesuvai. Tadi kata wadahan Kumare Diazu, temu uvang dego deti id Facebook do Sabah VFM ke, ingka negi do TikTok do Sabah VFM, RTM klik kata kau dan kuma dari dia su bahom itia hazo ongo dato kau dumai no mantadi Hazel Pente Costa kampung Kukuai Kandazon aiso titi umamagun kadi Ros Maguloy ampai Mizozo kadi Rita Mojilis.

0: Ya, tapi kau ngavi nongo toko hosa mata dejil balitus kosinduahan ku selajur. Jadi kita kuang hobi apa dah misa minit petako dari kesembahan atau kualiti oputsan de jam ko sitsam dongo sebab dari ketua dan ku mata pening ngavi dufo po hosa ko niku dari da pemusan penegi dari kesembahan atau ko dongo sebab diti itia hosa mantadi ite hozo mantadi Ignatius Valentinus istai ginovono kaditi hozo tomo pinampang kadi Richard Bernard Mikil ngapo ini no biapa toko ti ado WhatsApp do Sabah FM kata huadan kuma tambahut ngavi do WhatsApp do Sabah FM i pinapu buzu do pason omikan lagi tambahut ngavi masa do tia Facebook do Sabah VFM kya masa ada Facebook Sabah VFM kakal pada ang alamay nga visi ho diti magi husi da pason doi da Facebook do Sabah VFM katawadan kumaday dia su tu mongovang da go dahil kasembahan da takaw diti do tadaw di bay no aw nagi oi sufano tabinay nga vi e mamasom yang pai dego doi TikTok do Sabah FM mantad pada jam ko nom do dong sebab mantad pada katimpun ko iho TikTok do Sabah FM doi dong sebab bibai no alamai ne je ho dite kakal do atus apat tuhun mamasom mintong mamaso tep tep tep todos kamai di doi do TikTok do Sabah FM kata ho dan kumari dia suk ya kata ho dan ko so do sokadung dia su baho mitia hozo mantadi Ignatius Valentinus isai ginovonu tamu pinampang kadi Richard Bernard Mikil dari mentat penegi do duwa hozo diti do dai tipu do timpu do kangan dia su do kesembahan do tokoh do sebab diti kata ho dan menaki nongo Hansan do hidas ngavi tadau bai nam nugu vang anu nopo o tapa panasan kopi soma bagu tokoh do minggu tiso insan po dai no ko po ngavi do namot.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

我们有过欢笑，也有过失望，有过相聚，有过别离。但是，不论我们经历了什么磨难，我想，

0: 萨巴 VFM 你的凉拌。
1: 有时候怕怕来得迟，有时偏偏去得早。
0: 萨巴 VFM 你的凉拌。

典老歌，能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 Sub VFM 有声茶馆。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abar.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kamu kalian siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemap sampai pukul 6 kemap.
2: Siaran

Assalamualaikum, salam Malaysia badan Yana Bar. Dinakan kita setemu lagi kita siaran sama alap panas pun 6 Julai 2026 Bersemuan kot Dumbanyi Buan Syafar 1440 Ijral Awamis. Dinakan bersama kot DJ Z Dumbanyi Kemuap tu. Dokon biasa kita bersiaran lekat jam telung apa jam 6 Kang Kemuap. Jadi sini kan bau Mekali Z memupusan siaran Z bersama kot DJ Alfi untuk siaran Inggeris Sampun Z. Jadi sambung kot kita selekta siaran sama alap panas. Jadi diam segmen bok-bok Dumbanyi Kemuap tu kita diam segmen pabaran kok pandayagan sambil-sambil kita berdayak sambil-sambil kita sekungsi abar. Jadi kita kalau dah lagu kita Sarah Nurfas Betiruno berani sama-sama ala banyak.

0: Tratibika dinakan. Luman tanah buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langan la ko pen ngawal bosuan kolesterol.
1: Amalan mangan buah-buahan semimang ni seno sebab iko ke alapan ni tak badan. Enggak jopan bengen dedangi khasiat tapi pan buli ngurangan kadar kolesterol endiam badan. Apple gadung bengen zat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, vitamin E, kopan vitamin B. Kopan engruo sumber serat anu sanang larut. Kitis nok mangan apple gadung besomo kok kulit ni sebab di bagian kandungan vitamin C tungan ni tak diam kulit ni.

Stratifica lumantana engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai breastwalk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kau pan sanang menuat. Amun kam betabana no nyak boy muat senaman, nyumuran atau pengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi di minggu. Amun kam jadi saksi antawa mangso kejadian penderaan pengabaian kopan penyimanan peranak diki-diki. Ngubung talian kasih di kau limo siam siam siam antawa WhatsApp kusung di kau siam 26 di kau limo siam siam siam untuk tabangan perlindungan perkhidmatan konseling teposok no kes buli kopan bimbingan masalah sosial remaja. Ngubung talian bebas tol tu anupan beroperasi 24 jam. Talian kasih di kau limo siam siam siam antawa WhatsApp kusung di kau siam 26 di kau limo siam siam siam.

0: Serati Bika, dikau lekat telur rakyat Malaysia. Ben risiko ngodop masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan. Di umuran 16 ngabut 24 tahun. Lebih 25 pedatus ngodop tekonan. Lebih kok bimbang, sumak telur pedatus calon SPM 2025. Teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental. Anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan. Yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu gunanan pengendaan. Amun kam, kok kerso tekonan. Tinau, kok rungai harapan. Kok pentersobi, kam tu dendangan. Kulek no tabangan. Betutur kok keluarga, sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.
1: Nia mo kad pengenalan ngeruo dikau kesalahan tak Malaysia. Jomo anu niat teko mekituan kad pengenalan ni semasa penaku oleh pihak berkuasa beli penetruak hukuman denda kok pan penjara. Nutan peraturan 25 diam kurungan dikau diam kurungan N peraturan peraturan pendaftaran negara 1900 siampu. Kegagalan mo kad pengenalan antawa niat kulit mekituan kad pengenalan semasa penaku ngeruo dikau kesalahan. Amun terasa bit kesalahan, pesalah boleh penetruak hukuman penjara nyak ngelimpasan telun tahun kau pendenda ngabut RM20,000 antawa kedua-dua ni entedo. Uli yono penting untuk sentioso mo kat pengenalan. Kau pan mekitoan ni tak pihak berkuasa amun penakut.

Dina kan, terima kasih kakak lagi bersama aku di Jazzy Tak Kemuap tu. Ko, ya nabar. Yang muka lagi kita main kemuap tu, sajuk-sajuk reso ni ko. Sini aku ko memang ko taufis ko hati naung itu ni. Guntur, kilat ni nak kan letek. Ko, jadi yang cerita main kamu. Tapi yang kita ingin dah sih, itu lekat Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang pun cuaca dia main kemuap tu yang penting indah. Tak ada bila sabar. Bagian uran engkau pan uran londos beriu ni jangka neruat ta kawasan pedalaman bagian Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau, Kopan Tambunan, bagian pantai barat, bagian Sandakan, Kopan Kudat, wilayah Persekutuan Labuan ngabut jam 6 kemuap tu Lawamis 16 Julai 2026. NOC info boleh penelua lekat Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli, Kopan Kelestarian Alam. Jadi kita pasti kawasan-kawasan yang tu pantai barat teruak lah kok sebab pesan kita itu tu kawasan KK tu si kok kok tinau ngitu ruka dan member luar. Jadi jogo-jogo kam am kompingo-pingo pun para jomatur bibanah kam ampun pelanan palap-palap dinakan. Jadi inan tu pan pasal info. Inan tu info pan pasal El Nino tu, minggu fenomena super El Nino ni jangka akan neruak Malaysia ni pon November tu. Maksudnya bulan 11 kang lah kok. Sekarang bulan apa? Betiru bulan 7, 8, 9, 10, 11. Sekejap lagi lah kok. Tak November tu kang terdapat nuntut persediaan rapi lekat tak dedangai sektor dia mengurangkan bagas ni terhadap kesejahteraan rakyat kok pan ekonomi negara barat pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia Amat Malaysia Dr. Ahmad Fairuz Zamaluddin Maraling ni fenomena tu kan ni jangka yang pun yang kemuncak ni kang tak awal tahun muda engkau pan engkau menik ni kang suhu melampau tu pengurangan taburan uran risiko jerebu kok pan kesan ni terhadap kesihatan awam selain pan menjejas kita pun sektor pertanian kok pan penternakan. Dr. Ahmad Fairuz Maraling ni fenomena super El Nino tu bengen potensi berlarutan ngabut sepuan buan ngabut no duon tahun insan pian pan dokon pian boy pernah berjemaah boy nerua tak kita pun tak latu tak episode El Nino anu daras tak tahun 1977 ngabut 1977 peranak kakak aku tapi unu lah ko student ko paling ni beliau no supaya jumpa ramai supaya sentioso mukle abar pasal cuaca anu berpeneluak lemet Malaysia ko pan ngendok pika pelindungan sewajar ni semasa musim pengelawai kang. Aja cerita untuk bulan November ampun jadi kita snow senedion lah dinakan ah. So nanti dunia tu ko pusing-pusing. Kita cuma tahu. Yang penting kita buat persediaan lah kok. Dong kita nambah lagi lah. Pukul-pukul bagi ko. Terhati ni dah musim panas. Buat no, ya ni nunuk-nunuk lagi me. Sudahlah barang dundun ni keroy. Tambah nanti api ni menik dinakan. Jadi pada pikir lah teko. Engkau pada terhati ni beti musim uran kok. Mandiri ngugo suang. Buat terhati ni nanti kok buwe pandai teko beren-beren jo. Sudin. Kok. Jadi mau pandai pan ngadu diri-diri lah kok. Mau pandai betutur tak diri sendiri. Amunnya kale bo. Tanggung no, ingatlah orang yang tersayang bara anu bara itu turun jomo kok. Okeylah, pengen-pengen terima kasih nak ingat kalian bersama ke DJ Zido mengi kumap tu kang kita diam segmen kedua, kita diam segmen teko-teko dan kang laku live lah. Kang aku live tak jam 4 begialah untuk saya mentek dan ngabut tekan link menek-menek lagu. Cuba sah share video kongsi video kok kita demangi ke map tuam kemingin teko dan kongsi video kok aku tak WhatsApp kang guno ti. Amun siok go siok mekang ndok ko. Ko. Jadi kita itu ndak aku dah dau dinakan sebagai panduan pan muslimin kaum muslimat yang kali kita mangi ko waktu kita sama-sama akan kali azan asar tak jam 3:40 minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu semua waktu engko ni.

Amun run bencana alam dokon kok liut, tanah runtu kok gempa bumi. Anu nebab keteratan oyo tak bangan harta benda. Lebih-lebih lagi kerungayan nyawa. Tantu ni ngembanan pedih kok trauma tak mangso tebetak liut. Jadi, somo-somo nokiti muan sokongan moral anu daras tak gai anu ngodop kesusahan kok pan ndok gai berusaha kok bersabar ngodop perkoro atau bensono tuh.

0: Bos-bos, buat bioso dekat bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam. Gekok jo bermaksud kiti nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai reso tok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso manis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alat tinambah engkau bue anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, bue bioso ngek kojo alap, kok pan murah, tapi yon opinion anu alap untuk kesihatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kiti.
1: Jaditi aktiviti naguk sin di kau aktiviti anu alap kok pensiun. Tenaguk dau baru ne belanja. Niasing tarus tebagian simponon boi jo kulit gaji kok pelebihnye.

Pejadi ti aktiviti nagu sin dikau aktiviti anu alak kopan sio. Tabung gadung nyasing kopan semimon sin limo ringgite diom dikau tabung. Benuat secara teratur kopan disiplin sebetah 6 buan. Pojo bege keniro hasil ni. Tabung 52 minggu. Nadio dikau tabung kopan tenulis tabung 52 minggu. Setiap minggu tenagu sin bersamaan ko nombor minggu. Dokon ko minggu bok-bok deringgit, minggu kedua 2 ringgit. Kopan setarus ni ngabut no cukup 52 minggu.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiasa bersikir latoran Tuhan kopan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Taran sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami Mitu.
4: Dinakan, itu kamu kalian siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Dilakukan terima kasih kepada ibu semua kami Tasabah BFM Saran sama Alap Bana. Kita posok diam segmen kedua dinakan. Tapi sabar kamu Iko Bana tim Argentina itu diam tu sepeno atau tak nyak teratiti. Kau bien pan terima kasih dinakan apa ibu semua kau kiti ngabut no kang. Jadi Selasa itu tidak gaya ampun tim itu diam konti itu ramai bana kami semimo nundu. Jadi pat-patnya berdaya kiti jadi kalau bilagu tu pat-pat memeluarnya kalau aku uran kau. Jadi palap-palap kem diam pelanan dinakan. Am tersobi londos bana uran ne am makai mutu berhenti do kali amun makai kereta ko dong laju bana te ngelud lah ne. Jadi kita ngogo dok Mantanani. Engkau lagu kita suruh RB Sidik Pulau Mantanani. Tak siaran sama Alap Bana.

Menara Sinurambi terkilopan sebagai tambunan viewpoint anurun tak kampung Dalungan Tambunan ngro dikau lagi destinasi pelancongan tak Sabah. Bakul wakit dikau jenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun Pinenek sebagai reka bentuk menara anu teruak bina selanga telu tingkat kopen boy penebuat lekat besi kopen ni warnan makai warna tumbuhan bo anu sinonim tak daerah tambunan. Engkau kelangan 14 meter menara Sinurambi, ngejanjian pengendan anu lawak tak daerah tambunan. Gunung Kinabalu terbetak waktu sinsaung, kok pen terbetak cuaca alam. Keluaan motor lau, petenap kok pen beriu, niup sagar tak banjaran kroker.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 28 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan Kukribul Brazil muro dikaut-dikaut di negara anu layak diam edisi Piala Dunia FIFA. Ngempon tahun sepusiam telumpu, itu meruak kekurian gai ke 20 telus tutut. Brazil paling iko jadi juara Piala Dunia. Yunus iko melimo, tak sepusiam 50 wawu, sepusiam 62, sepusiam pitumpu, sepusiam 64, kok penghabisan ni tak tahun 2022. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod bau dunia Arab, bobok ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi kok Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tetengah Selang China Selatan, Undembuak Pulau Malaysia Ampun, Yono Pulau Layang Layang. Tungani kira-kira 200 km lekat Kota Kinabalu, Pulau Layang Layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk menjogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1920, Pulau Layang Layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buai jobge nangun tambak umus kopan kejadian Pulau Layang Layang Pulau Sebana. Lekat 1923, tentera Malaysia buai tenagu tak Pulau Layang Layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru Pulau Layang Layang bengen landasan kapal terbang, radar kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan penuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penusuan bengen hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, misalan kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kok sekadar tak petah, tapi ian anu sanggup tangunti kopan petahanti.
1: Rati Bika, Pulau Sebatik, Diom Daerah Tawau, Sebanani, sekungsi pulau engkau negara Indonesia. Entedopan kejadian pulau tu unik bana. Enggak jo cara keluman jo bome, tapi pan faktor geografi anu marak pulau tu tak dua buat negara. Penduduk Malaysia tak Pulau Sebatik seiko lebih 20,000 orang anu temban tak sepuluh dua buat kampung.

Dina kan, terima kasih kan kalau bersama kau DJ Zeta siaran sama Alapan. Kau nyak kita cukup tutur sini. Kau mana set-set aku mitu lekat tak siaran. Memang siaran si Unmi tu kumpul tak konti tu muat konten untuk final World Cup, FIFA World Cup 2026. Gensi gay kau mitu de bagi makan badu Argentina, de bagi makan badu Spain si kau. Jadi dong terlibat bi kita akan ngendai yang pun final gang ta 20 Julai. Lepas Senin tak jam telu kau. Spain kelon ku Argentina. Jadi sian kasih kau pilihan bi. Nyak terhati ku. Kamu nung rati ya kau. Jadi am kami ngendak si konten-konten yang be buat guys ini tu tak yang tu tak konti tu kan boleh posok je tak kami yang pun Facebook pe Sabah VFM. Kau dekat mai kau boleh ngendak lah. Gaya akan mosok ni kang me. Kau. Terima kasih ya nabar. Ada bagi tu marat. Ziling gay uran mitu. Unda bagi mitu si uran tau. KK mitu kepayan si uran main kampian. Barat meme si lekat kudat DJ nya uran mitu mendungguyahkan barat ni. Kau nya uran tapi ngelandung. Jadi pian tetungan be. Tapi om kita ngendak sini pan kau lekat ta ya nah. Meteorologi kau ni jangka tak bagian pantai barat uran tapi undang yang kuasa niat lah kau. Saya tu Azlan barat ni. Assalamualaikum Zi, semoga penuh mudah segala urusan. Amin. Terima kasih membulat kam pada balik doa-doa yang alap dekat kam semimo naik. Kita baru sebenarnya ni masang live tu si. Baru pasang ti live tu ngam-ngam sebenarnya berdiri segmen yang tu teko don. Tapi kau benda si segmennya kita teko meluat ni. Tak aku sempat di kau lah sebelum kita nombol kita ampun. Yang tu segmen tu kok sebelum jam 5 kita kalah barabar radio lah. Cuba sa jawab hidup. Jomo Ian nyak bengen bayang. Nyon bayang-bayang ni. Barat Anis KB bawa beranti uran DJ Z barat ni. Okey lah ini beranti kok. Amun uran sebenarnya kan amun uran londos je kok sebenarnya kok aku minat tau. Sebab aku minat mandi uran. Bana. Tapi amun nyo segul no. Engkau ian eh. Engkau yang pun guntur kok letek ni banyak nak sebab kenut pe. Tidak nak sebab aku kok. Tapi amun setakat uran londos je. Minat sebab aku tau. Bana me. Yang muda rumah yang mandi uya amun eh. Kok. Barat ke yang tu. Jomo halus. Yang jomo halus tu. Alah teh. Okey lah. Cuba sah jomo halus sah. Gai. Cuba sah yang lagi jomo Ian yang pengen bayang. Subak sah. Sebelum kita nombol kita segmen tu. Sebelum kita kalah barabar dia melatak jam 5 kumuap. Kok pan buat posok diam segmen menek-menek lagu kang tak. Torong-torong siaran. Terima kasih ngam semimon. Yang bersama kok kita lekat sini ngambut tau betiru kok. Pak Maksun sini pan mitu best kongsi tau. Teka-teka dan tapi kang lah. Minggu munda lah boleh genuno tu. Un lagi mitu teka-teka dan lekat tabangan. Kita yang peminat-peminat the boy yang sekongsi. Jomo dia patang sih. Banaban deh ah. Okey lah. Jomo dia patang pan dia patang lah. Anak nyawon sebayang ni asa patah ini. Okey lah. Cuba lagi. Jomo Ian niak pengen bayang. Mana pan jomo dia patang posok. Ada kaya posok kok. Okey, unagi cuba sah. Sekongsi dok kita dimanggil kemat. Terima kasih Dina Kanti Anis. Dina Kanti Mazlan Pipong. Bunga Tampakar. Muhammad Mustaqim. Dina Kanti Sadi. Safi Ali. Kok Laima. Siapa lagi tu? Azlan. Kok MM Sok. Kok mbok-mbok sampai barat ni. Betah ke jombor kali. Mbok-mbok ya. Jomo Rungai. VP Holiday. Jomo Turi DJ. Yang betulnya pengen guling yang sepe berharaman laka kok masam-masam mam geluk-geluk lagi kok. Selamat kemuap dinakan MM sok kok ya nabar bi ang sound bosok lah ya nabar betah kita kok nyak sekitu. Tapi kamu ngale lah kau selalu kita bersiaran alhamdulillah munalap barak gaya berhenti nu si uran me berhenti nu teh kebia. Mitu kakak lagi si uran dinakan. Go. Jadi inan tu sebenarnya ni sebelum kita posok diam segmen starus ni lah kok sebelum kita makan abar-abar diom lat. I know tapi sajuk. No alap lah. Daripada panas yang barat jomo pula buan buan kape. Alah teh kudat kakal uran. Kudat kakal uran. Mitu tenggilan beranti no ling ni unuran sini. Boy uran lah kok tapi no beranti. Okey terima kasih tabang Dina kan semua yang kakal lagi. Makalah kita minggu-minggu je tungan bi kok yang hendak kita lekat live tu yang nabar bi kok yang memang rumah betiru limpang-limpang kok.
Amun mama aku bertahan ya kan ni anu telefon nanya anu ngendak telefon yang ngendak TV amun lebih-lebih lagi uran buat ni teruak lagi kilat guntur nah siapa tak ini. Tapi kalau dia lagu tu dia kan sebelum itu kalau abar-abar dia melatah lepas sekarang buat tiposok dia segmen menek-menek lagu amkong aku lagu kan pasangku dan segmen pemupusan tapi amun lagu buat pasangku nyak pasangku balik sebelah jadi amkong aku barat jamu stay juga minta live. InsyaAllah kita akan bersama. Terima kasih Majid Ali. Okay, barat dina kerama mitu kebi sini londo sebana remit lah so betiru barat ni. Hihi, kali sini dah lagu inan tu siok tau. Sama-sama kalit ya. Lagu lagi tak serah Idham Yusuf kasih ti sampai matai. Tak serah sama. Alamak.

Kasih ti sampai matai dinakan. Mau kita tak jam 1 minit lagi rupanya. 52 minit kemuap. Jadi pengkopian terima kasih ni kita dah tukup tukodon. Yo ampun jawapan. Jomo ian nyak bengen bayang. Masam-masam no peluat yang pun jawapan sih. Jawapan ni sebenarnya ni cuma dia menggambar yang bayang ni. Kok tengkeliling tengkel. Dong seven dimensi dong kau berdua lagu. Yang aku masuk tur masuk berita aku kecep lagi. Jadi pian kau memang terima kasih kam alah te komen gitu. Kita tarik nafas aku dah. Terima kasih kam semimon boy nut kita ya. Jadi yang baru paling spotting sih kau dekat sini boy bersama kau kita tak live yang bukan kita dekat merumah terdiwe kau. Alah susah pan nyat napis komen tu tahu. Okeylah Dina kanal 5 minit lebih kurang dangai. 7 minit lagi kita makan abar-abar dia melat. Terima kasih tengah Am Simon. Am kemaku lagu lepas tu kemaku. Boleh jauh masa berita tu kan tulis BA. Tapi am lagu boleh pasang ku jangan pasang ku. Habis nak teka dan eh. Jawapan teka dan eh si jom dia menggambar. Okay, jom dia menggambar ni pengen bayang ni. Insan teruak no mata lau balik. Kok? Nyana aku nak teka dan ku. Seven dimensi bayar mana. Jadi Dina kan. Sebelum kita mempusan siaran sama. Diam segmen teka-teka dan demangi kemuap tu. Mbanan ku kam kok dem buat lagu. Dem buat lagu tu kok ngembana. Barat jomot kali tak bangan pedelan, pedenduan tem musim-musim uran tu. Ngini kali bido. Kali bido bana-bana kasih gua tu ataupun lagu jo ataupun yang ngendak le kata keadaan barat jomot masyarakat betiru. Oi semen. Jadi ndak bisa kali bisa sama lagu tu le kata Sarah Roslingin suak sanang sanang jo. Lepas tu kan kamu aku lagu kang kita masang diam segmen pemupusan tak menek-menek lagu dinakan ah. Sebelum kita kali abar-abar diomlat. Terus yang sama kita terserah sama

0: Tajuk-tajuk kabar kemuap tu. Perintah Alat Merun Usak nambah alat pemerunan subsidi diesel tak sabar. Nambah kuota budi diesel sebiak kok kegunaan tempatan. Assalamualaikum kok pansalam Malaysia Madani. Bersama ku aku Izzy oleh Diom Abar Sabah VFM siaran Bajau. Untuk nambah alat pemerunan subsidi diesel tak sabar, nimpun pendaras kuasa buan tu. Perintah Alat sedong merun libat urus engkok Kementerian Kewangan MOF kepada agensi persekutuan anu sekait. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor Mara, Pempakatan Petut bersama MOF ke agensi persekutuan sekait akan penerun tak lau Jumat tu. Beliau marak perintah latpan ngendok buat terodop isu anu beno lek dangai-dangai pihak setutan MOF ke agensi perintah sekait penaku ndok isu yang nendak lebih melom selan pekoroi engkau pansadangan ngam untuk ngelagan masalah nyodop legai. Kerajaan Persekutuan penaku ngendak balik pemerunan program budi diesel tak sabar engkaupan mempenik kuota subsidi ngendok kiro faktor geografi latu. Pembantu Menteri Tak Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Yasni marak kuota 200 liter dembuan betriu niat sukup. Yang lagi untuk bangan petani, pekabun kopan segar ampun luri diki anu makai diesel untuk operasi pedembangian.
1: Memang banyak aduan yang kita terima, terutamanya kepada daripada pengusaha-pengusaha yang mempunyai lori, mempunyai mesin-mesin yang mengusahakan kebun. Sebab kita Sabah ini pertanian, kita bergantung kepada hasil pertanian, kita bergantung pada hasil ladang, bergantung pada kelapa sawit. Jadi semua ini memerlukan jentera.
0: Datuk Isnin Ali Yasni, beliau mohon sadangan kuota subsidi diesel Sabah penenik tak 500 liter dembuan untuk nabangan gaya anu pesandar tak bahan api. Fenomena Super El Nino ni jangka nimpon ruang Malaysia nimponon November tu. Kementerian Donipan merun persediaan nang dangai-dangai sektor untuk ngurangan bai nitrodop ke alapan rakyat kopan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, MIT Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Zamaluddin marak, fenomena apa ni jangka awal tahun bunda engkau sudah ras pengurangan taburan uran, risiko jerebu engkau pan yoni nebab tak kesihatan awam aling nang mekerat sektor pertanian engkau pan pemeniruan Dr. Ahmad Fairuz marak. Perian Super El Nino yang akan berselajuran antara sepuau buan ngabut 2 tahun dokon ko anu beneruat negara semasa El Nino daras tak tahun 1900 siam puk pitu ngabut 1900 siam puau. Setutan ko beliau beno bangan jomu ramai ndok sentioso mukulik pebaran cuaca anu peneluak lek Met Malaysia engkau ngendok lingkak pelingkupan salap ni semasa cuaca panas. Jabatan Bombah Kok Penyelamat Malaysia JBPM Selajur merun program teman pilih bombah engkau pengkebian komuniti untuk nabangan nandau ke gunone. Pegawai JBPM Sabah Sawangan Pengurusan Operasi Kopan Balai Muhammad Fikri Dola marak pilih bombah enggak kok sekadar ke gunoan awam. Sebalik ni aset penting anu jadi sumber buat buk-buk diom operasi medah ketunuan.
2: Lokasi pemasangan pilih bomba tidak dibuat secara sewenang-wenangnya lah sebab kita perlu ada beberapa kerjasama antara pihak berkuasa air, pihak berkuasa tempatan untuk kita melihat di mana lokasi yang paling sesuai dan diakses kemasukan jentera ke dalam lokasi, juga risiko yang ada di situ dan juga kepadatan penduduk, barulah kita dapat tentukan di mana lokasi yang sesuai.
0: Muhammad Fikri Dola. Beliau nak jemur ramai ngelaporan lingau ian-ian keteratan spodon antara salah guna pilih bomba untuk matungan kegunaannya sentioso sedio untuk penakai.
3: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran Bajau link sama.

pengen kepentingan sekait kelayakan profesional kepan peningkuan saksi untuk muan keterangan. Sebagai pakar psikologi klinikal peranak, Mensan Pian Pan, keterangan Anurai Benuat lek saksi setak duang bangi e limpas terposok dokumen kakal diom semponan kok rekod Mahkamah Dedau. Kelayakan Dr. Nur Aisyah sebagai saksi pakar tenilawan Boyjo Mahkamah Maran, beliau niat berdaftar sebagai puk psikologi klinikal peranak tak dia Majlis Profesyen Kesihatan Bersekutu Malaysia sebiang ko Akta Profesyen Kesihatan Bersekutu 2016. Penduduk kampung melangkap kapah Kota Blud. Betiu penuh sukup engkau alatan asas kopan latihan nyak mos awal untuk siodok bensono khusus ni ketenuan. Usak merun kerja sama makmal lum bensono alam Mahbam University Malaysia Sabah UMS bersama ko Jabatan Bombah Kopan Penyelamat Malaysia JBPM Kota Blud mekebiak neran alatan medapi tak task force bensono kampung e. Pengarah Pusat Kajian Bensono Alam NDRC UMS Profesor Madya Dr. Caroline Payus Marak, tujuan ini mentagap komuniti sebagai pasukan tindak bos awal sebelum ketekuan pasukan penyelamat. Tindakan awal anu terlangkas kulit nabangan nopot ketenuan tak peringkat awal untuk pengurangan risiko keteratan lagi oyo. Dr. Caroline Marak kerjasama pani jangka mendaras lagi kesedihan komuniti kampung melangkap kapak diom siodop kok bensono. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah bersama ke Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB Lahat Datuk ngerampas isi rung suka sawit bergol lebih RM600,000. Diom serbuan tak ada buat permis tak lan POIC Lahat Datuk tak lau lasa. Nut nirampas dangai-dangai aset penesoyuan penakai diom aktiviti nagu kopan merun isi rung suka sawit nyak bingin lesen anu sah. Komander PPM Wilayah 4 Sabah SCP Ahmad Amri Abdul Rahman diom dikau pemerani semasa serbuan penerun dangai-dangai pekerja melai diri sealap sadar ketekuan pihak berkuasa. Kes nyasat dia Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1900 Siam Wau Akta 5 Wau 2 diom masa somo SCP Ahmad Amri Marak untuk timpu Januari ngabu Julai 2026 PPM Wilayah 4 Sabah raing rekod dat ngerekod sepu dikau kes dia akta e. Engkau jumlah rampasan semimon ngelebihan wau RM7.7 juta engkau pan 25 dokopuan. Kontijen Sabah ngaga gelaran juara tas kelonan sukan skul-skul menengah agama Malaysia Kesuma anu akan penerun tak Johor tak September bunda. Pengarah Giants Datuk Awang Juri Awang Tahir Marak persediaan sedang pendetimos untuk matungan atlet anu terpenek kulit muan sekelonan paling alap tak pentas kebangsuan. Sababan akan nutan telu acara bok-bok Yono Bul Sepak takro kok mana Datuk Awang Juri Marak sekelonan ejaji tungan nguji kekuasaan atlet skul agama Sabah alinang melanga lagi kualiti kok pan prestasi gai diom bidang sukan. Beliau tenemuan lek pengabar tak penombolan Kesumah ke-20 Giants 2026 tak SMAN Islamiah Papar. Kira-kira 700 orang penutan nang 6 sekul menengah agama Latsman kepada dembuat sekul menengah agama rakyat ngendok bagian diom sekelonan eh. Juara semimuan Jaji Sman Topuan Hajar Rahmah ampun kepan 25 emas 20 pirak kepan 10 dikau gangsa. Sebagai penombol, petukar ku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Perintah Lat Merun usah nambah alat pemerunan subsidi diesel tak sabak. Nambah kota budi diesel sebiak kok kegunaan tempatan. Bagian abar-abar diom lat kemop tu, abar-abar sini bersenting lek doni ijom nang seksyen berita awal semasa. Kok pan baik terjemah lek Nora Mahali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kamu kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
5: Selamat sama Alap Bana Dinakan. Terima kasih kakak-kakak yang bersama kau DJ Aziz. Diam segmen pemupusan untuk siaran sama Alap Bana Demangi Kemuap tu kau. Teruak tak 16 Julai 2026 kau pan Nimponon ni Demangi Buan Safar 1440 Ijrah Lawamis. Bersama kau DJ Aziz. Diam segmen pemupusan tak segmen menek-menek lagu. Jadi lagu yang nanti si dangan-dangan yang buat lagu tu berpena aku lep bangan penggalai-penggalai ti yang ngedak kita lekat live TikTok tu si kau. Dinakan ti sendraman lah kasih maku lagu Turi Sunsang. Dinakan Mazlan maku lagu Minggo kok. Lepas saya si senagi si Jumatia si lagu yang tajuk lagu ni Paluan Reso. Bepen aku sila dinakan ti Sami kok. Ngom kalau ni betulis ku saya kok. Jadi untuk kamu semua pasang tidur dengan buat lagu tu barangkali DJ kesana jarang live ya DJ. Enggak, yo pencen no, kok kau ngintam pantai ah, yo pencen no sangkan no teman dengan orang lesu kami. Tapi biar kau biar pan kita berlaik lah kali lagu tu kok. Jadi pala-pala kami yang meluar ya sambil kali lagu tu. Lepas saya buat tinambung lagi. Nak cerita mana dok ikut lagu tu pasang tidur segmen pemupusan tu, okay? Kita ni buat kau lagu tu Risunsang. Tak seran sama. Alamana.

0: perundang-undangan bahasa tenturan tak dunia.
1: Pian pan, kinuman boleh terhati mesin pan nak bertutur.
2: Genosid dinakan lagu lekata Soro Lamnun Samyun ko. Bagi pernah aku selek dinakan ti ko pasal lagu yang tu pengajaran sebenarnya ko kubani barat ni. Yang barat ni yang lah suang oyo sanggup kita ni. Pasal yo daras main judi ko sampai nyak tukum beli belanja tak berang anak-anak ni ko. Jadi link ni inan tu pekoro tu nyala barat ni. Jadi ndok ti sebagai pengajaran tauladan lah ko. Lawa kisah lagu dinakan ko. Jadi sen mekala kita memang luar eh. Boleh ke mengedak kami tak live bertiru, tak live TikTok bertiru, kita live tak sabar BFM. Be good ko. Sambil-sambil kita kalai-kalai maksud-maksud lagu, sambil-sambil kita bercerita, tak kemuap-kemuap tu ko. Tak tiu lagi dengan lagi kuasa kakak lagi uran dah bagi ngermik-ngermik. Jadi palap-palap komen diam pelanan eh. Yang sebenar ko jempat pada sambil kem kalai-kalai lagu eh ko. Kami pun dari sini itu ko cerita pasal isi lagu. Ajo siok pun sih ko, jarang-jarang ko. Jadi kita black dong ko lagu Starus ni tunakan. Dan sempat kali lagi situ lagu berpenak kulit dinakan Anis kaunya jujur makul kata Soro Siti Arlini Morlan. Mau kita siaran sama Alabana.

Lagu gentisan atai lekata soro bulat sko kisah para jomo kasih sayang iyang emak ta anak-anak ni yang nyak penarungai ko pilih ni moyo yang mensari untuk anak-anak ni ko jadi jomo berguno ta dunia ko akhirat. Ah ko langgal lom lagu jadi pian ko pian pan tekono kita tak dorong siaran dinakan lebih kurang 1 minit lah so sebelum kita mempusan siaran sama alap bana ko ta edisi 16 Julai 2026 bersemuan ko dembangi buan safar 1440 Ijrah Lawamis dinakan bersama ke DJ Z dekat sini lagi kok jam telung ngabut no tak torong-torong siaran tu. Terima kasih bang dinakan barang peminat-peminat yang sentiasa jumpa sama kok kiti dekat sini kok. Menurut saya aku silap aku maaf jo kiti ya. Menundan kam sanang atai bekali lagu yang berpasang kue si kok. Jadi sekejap lagi DJ Junjun akan bersama kok kam tak siaran Bajau Pantai Timur. Agak aku bergajar dinakan untuk mempusan siaran sama Lebana bang kam kok dembuat lagu. Lagu tu siok tau. Unsepume barak saping Chester kok pan Sepul Maun. Tak siaran sama Alap Bana. Aku Izzy Oleh. Assalamualaikum.

0: o iya nyo sa pikto. Na, sbo!
1: Ikaw ba na kereta to tao? Ngo lagi jomo, ngo lagi jam. Lambat na ako to. Kereta to pan, suka atay ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada un polis trafik menan, baru kau sadar.
2: Dilarang make lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nenda, kau boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hilingsang. Dan akan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hilingsang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junri Nasirin Mariam Habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Perkala mustahak habal lahat kuhab iti. Pemerintah mahogpot mitigasi El Nino jalmin stok kinakan. Kastam Sabah ngalangpas sisik tanggiling maghalga rakayu titik 3 juta ringgit habal mintad dana. Pemerintah mahogpot he magtabang ngalintas agensi ako makasaga pandu sesat yasong na magsasong mantag laman digital makalintas bantalan. Menterima Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan Ngahaka inaani cara he sigamin jakim Jabatan Agama Islam Ruisab Dakarangay Agensi Penguat Kuasa. Tujuan na pamakansang pemantauan maka magakal tuju ay pandu ia magsaga maka antara antanan ahli sunnah wal jamaah. Mariam sidang perlimen beliau ngahaka panduan sesat butinaani songna hunit ruis sabab pinaluas min aplikasi media sosial maka aplikasi pasan. Gompain ruisab patapil min program motivasi kebajikan maka pengajian biasa-biasa. Bahau-bahau itu niya 280 maka walu aamia pandu Ahmadiyah Qadiani masaba maka 220 makonom aa luasan lahat isaggau Mariam rogpaan matag markas Syiah Maslangor. Pemerintah mahogpot hali ngatas bahala bahana pangulangan kasudahan min kajarian ni onan El Nino tuju usaha agromakanan maka nganjalmin stok kinakan negara. Mariam sidang parlimen Menteri Pertanian maka kata jalminan makanan Datuk Seri Muhammad Sabung Haka dakarangai halik strategik baina pinalanjal pasodna pemantauan aras bohe maempangan maka pemakaian teknologi salutan bohe rusab sistem salutan bohe ako maka ganta pemakaian bohe. Pemerintah min mardi ruisabkan sang hinang panalidikan ma vivid pai ya alavi anandal hinapu pangalau sedimira malanjal pamuhungan tai value mabila ma keadaan pangalau. Stok buas negara ruisab pinatatas untuk tempo 6 bulan laus min nipatui hinang import amiak keperluan. Pemerintah lahat akan patuhi amuan sokongan tuju sauragal ia amabilihan baanan ayai amua on Sabah ni luasan lahat. Paligaina mintamu budaya Borneo Seri Kembangan ma Kuala Lumpur, Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan maka Pengangkutan Datuk Ewan Benedict Ngahaka inaani kasihan min agenda kementerian na mariak wawasan Sabah First maka hala tuju Sabah Maju Jaya 2.0. Hinabubay amalutan Kementerian Pembangunan Usahawan maka Koperasi beliau amaluas 50,000 ringgit pamahap kapanyap tamu budaya Borneo Seri Kembangan. Hal inaan hirusab pinahogpot min skim pembiayaan usahawan tamu mariau tekun nasional maka sangpuk makarua kumpulan teman tekun butinani nama wujud matagan inaani. Datu Ewan ngahaka butehe baipain pagbakan maka Persatuan Pasar Budaya Borneo Seri Kembangan ma Kuala Lumpur. Ratus kilogram sisik tanggiling anggaran maghalga rakayu titik 3 juta ringgit nilangpas ma epot sandakan onom halibulan pitu palabay. Pengarah Kastam Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman ngahaka langpasan nihinang hasil min pemeriksaan min bahagian penguat kuasaan maka unit kargo sandakan malawang pasoran kargo udara. Siasatan awal makapak sisik tanggiling inan ni sulayan ni ekspor min sayai permit sah min Jabatan Hidupan Liar. Kahinang inan ni para saya angakun bahawa ayai inaani salaku dagangan sadi ako maka ilag min tabak he pihak magkawasa.
1: Modus operandi yang digunakan ialah dengan memasukkan sisik tenggiling tersebut ke dalam plastik hitam dan dimuatkan ke dalam 5 bekas kotak polystyrene foam yang setiap satunya dianggarkan seberat 20 kilogram.
0: Dr. Ahmad Taufik Sulaiman, Kesni Siasat Amiak Seksyen Sangpu Akta Perdagangan Antarabangsa mengenai spesies terancam 2008 atau Akta Onom Walu Onom.

0: Dua operasi amua tujuh langpasan lebih siampuk maka lima ngibu kat siampuk maka lima ngibu katon siga misak taga custom rusa dakayu kenderaan maka harga kami mon langpasan lebih rahatus telumpuk makonom ngibu ringgit. Sementara i obstiris 4.0 mapaglayuan pasal sandakan maka langpas lebih 2,600 liter diesel taga subsidi ni perasaian ni ismagol ni luasan negara. Baanan ayay inan ni tapukan mareoan paglayuan ni taguk mareo tuong daing. Kes ni siasat amiak seksyen rakayu 35 rakayu D Akta Kastam rakayu Siam 57.
1: Dengan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.

Pagtabangan ahogpot antara agensi kasalamatan maka penguat kuasaan Mas Sabah patuhi di pinapapag laus min masyarat jawatan kuasa perancangan gerakan negeri bilangan Rakayu tahun 2020 makonom masyarat magnakura magbea maka pesuru jaya polis Sabah Datuk Jauh Tidikun maka panglima divisen ke-5 infanteri Major General Datuk Syamsur Jaafar. Yuk Datuk Jaute hasil pagisunan totos masuk akal keselamatan pengurusan bencana maka kahunitan hinabuna risab ni pagisunan pamatotogan kawalan bantalan negara laus min panalarasan operasi maka pagsapalihan risikan ako maka kila-kila ngatasan kahinang jenaya ngalintas bantalan pagtabangan ahogpot antara kamemon agensi Landu Mustahak taungan tujuh amasungan hek magsakap mabila magatubang maka airupain ansoman kasalamatan masaba. Susulan kahinang magakal laug dakarangay puh umakan nag iskul abuhanyag ma media sosial Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS sadia magtabang maka polis mariom siasatan kes ina ani. JPNS mariom bantug nang haka pihak iskul magbeha maka pejabat pendidikan daerah baina ngenal pasti anak iskul tumabeha ako ang malanjal siasatan dalaman minsan pun kajarian inan tajari maluasan iskul ay rupain kasaan yani pahinang he anak iskul mustahak mariom pinatongan toongan maka tindakan tegas akan ninga amia peraturan ia kuat kuasa. Ribuhi Mahkamah Magistrate Tawau amakuhian hinang panahanan sa tugol dua ngalaw walupuh makan nag iskul umul sangpu makatulun tahun ngabut sangpu makampat tahun na ni magtujuan hinang siasatan kes magakal laog laus magbono makahinang kakasawan amia seksyen Rakayu 48 kanun kasiksaan. Counter has pagtukalan hak milik kenderaan magsambat tak maka pamalanjalan program Budi Madani di Selmin Sabah kolek sampangan maka akigan. Hinapu ma penampang pengarah JPJ Sabah Datuk Muhammad Haris Aling haka rangibu teluhatus walu transaksi pagtukalan hak milik kenderaan berjaya ni proses ongkon ribuhi. Kasongan heka banan pelanggan amojol sigam ngonopan petugas ako maka atasan kami mong urusan selesai maalaw inaani. Banan mandusya ni paintoman ako angan daptal pagtukalan hak milik kenderaan mariom timpo pitungan law bay pain magpapilihan kenderaan dan ni magtujuan ako makailag min talu tindakan undang-undang maka masalah 7AA bay rapuna. Mariom masa dalua JPJ Sabah anagina 7 pamakaian portal MyScape ya anadiahan labi telumpuk perkhidmatan mariom talian pasudna urusan pagtukalan hak milik kenderaan. Labi 30,000 ringgit katulungan 7 sawit Kinabalu maka Borneo Samudra sendirian berhad 7 SMK tambunan. Ruisab katulungan pitu Smart TV ako maka tabang anokong masoal ayay kapanya panganadan maka pagpamaanaran maiskul inaani. Sumbangan kena sampai hetimbalan pengerusi sawit Kinabalu maka Borneo Samudra

Sendirian Berhad, Datuk Victor P. Victor P. Paut, Mario Majlis Anugerah Kecemerlangan, Maka Convention Ke-24 Makampat, Pusat Tingkatan ONOM, SMK Tambunan. Sumbangan inan, kasihan min tanggungjawab sosial korporat, kompani untuk mapapag sektor pendidikan paligay nama Tambunan. Mariam masa dalua akan maka pasongan pemakaian teknologi digital, mariam bilik darja, hal tuju amalahil anak iskul ya cemerlang, tak pangaluyu maka sidaru magsakap, mabila magatubang maka kahunitan masoal pendidikan digital. Pemupus sabal bina sampai pabalik habal mustahak si pemerintah mahogpot mitigasi El Nino jalmin stok kinakan. Kastam Sabah ngelangpas sisik tanggiling maghalga rakayu titik tulu juta ringgit. Botena balahat kwa PTI baini sadihan min seksyen berita ewal semasa. Berita baini sunting he Syahira Saiman. Terjemahan na baini hinang he Julia Haji Amil Hasan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Katauan bika, araran maglangan tape, makapakosog jantung, maka makakulangan masalah panakinonan kardiovaskular atau huat pasuhan laha tuju jantung. Ia makatabang amahap pasuhan laha, makakulangan masalah langkau laha, maka angulangan heka kolesterol.

0: Alhamdulillah, magsukul sarang hari pagsukulan di banan saranakan mainggam mainggir rupa ingka makalai siaran hiling sama ko hape tu tentu na masyampuk maka 2.7 frekuensi siaran hiling sama masangpuk makondom hari bulan pitu 2024 makondom alau kamis masih lagi narakan magabay makakaam ko hape tu si Junjun maka DJ ako.
1: Assalamualaikum, Jun.
0: Waalaikumsalam.
1: Maka banan segala kemanakan kaki siakan umakan maka kita itu murah-murahan siga itu.
0: Mhm.
1: Yuk siga murah-murahan napen lejiki kesehatan, lejiki yuk siga kealuman itu makin song pahika bah.
0: Mhm.
1: Ya, Jun.
0: Mhm. Ibarat ibarat itu bohe napain itu sidar enam mariuman sidar pain pasu napa
1: bang ibarat sungai wah ibarat jadi murah-murah napen sogok di sebalik hai jun si baru sab kita nia usaha-usaha ta
0: benar
1: sebenarnya kepikiran ta sebenarnya ndak rusak maka kila-kila
0: bina
1: ani bahal kita aning ko isak kita holega-holega bala niat tak karaing di lemah
0: jun ha sebab sab kita magai magai
1: bang kita magai magai
0: itu alpa ko ko maluma alam niat nat magai jadi ai bah ai habantug min jabatan meteorologi ko hap itu di ji aku sa palita.
1: Iti suwe ni sapali tu jun sebab iti satu palkala mustahak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi masih gi bantuk ta pasal ulan itu kunus baliu magbiak kamemun.
0: Mm-hmm.
1: Banganda ta untuk lawiti ma pantai barat papar putatan penampang kota Kinabalu tuaran makaranau sandakan. Bang masandakan tu pasal ni tongot telupit maka buluran. Bila persekutuan Labuan luar taluak rusak itu. Sampai saksiam sangum itu.
0: Ni jangka kan tajari yang ngabut li saksiam itu. Jari pidan to man napain untuk kita muka memo na ko sidar pa isbat menjari anda ta betina ni yang jari menjari anda takkan di laman web resmi www.met.gov.my. Risap menjari nani download ma aplikasi My Cuaca pinasang matalipaun sana kan ako kita itu takila-kila tak keadaan sama saya ya. Sidar magpaluba. Gai?
1: Ina ni supaya anak tah madung pikiran tah.
0: Benar.
1: Ina ni Jun. Jadi ongkak tak ku happy tu.
0: Jadi ongkak ku happy tu. Kila-kila tak. Maram ongkak maram playlist tak ku happy tu ania ongkak min artis Rush Bujang Apol masaranakan. Jadi untuk kami yang menerangkan dan kita tepat waktu apa kita ongkak min artis Rush Bujang Apol Mas Sabah FM siaran hiling sama embal nasa.

0: Magatuwang makamasala bekalan Global Maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap makapatui magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang jenaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan ambal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

0: Alhamdulillah, wa inali sagonom 40 makro minit jari tentu na marabila pantai barat si may napasod waktu sulat fardu maghrib. Tentu na masih lagi mereuman na saranakan jari selamat nunayan sembahyang fardu maghrib untuk ban saranakan ta marabila pantai barat maka kawasan-kawasan dalua waktu na jari harus sabdanakan untuk penuntulan peminta dan dibantuk waktu sulat fardu isyak marabila pantai barat lisag 7:50 minit saranakan jari masih lagi aku mai tu ku hap itu maka DJ aku
1: ada,
0: jadi DJ aku ah yeah. Pangandak ta mariom live TikTok Facebook sorry Facebook ta ku hap itu ani napa indrakan ta apa baya kakak munakapang
1: atilah wahab
0: bala magsukul maka atilah baha saya sehat ta magsuli-suli mai tu
1: den bang aku tu ni tilau DJ baha unggek ka DJ baha udin aku tu memang bahasa Melayu be ku mabelik berita kati CA nah ni abe hinang-hinang ma bagian urusan rancangan ngabut-ngabut dah karang ngalau itu lagi ngabut saka mingguan itu nah bayu mundur siap bayar lamak-lamak bah itu masa pagi
0: aha jadi kira anu bah ibaratna kira pinabiasahan bah enggai
1: halah kok mabiasa
0: mabiasa
1: healing healing bajau teh itu
0: healing okay? Sama tu bah
1: jadi alawi tidin hari 4 bah hari Jumaat mananda tasik mante tu itu pasan-pasan anu nikah apan
0: pasan-pasan aho jadi bang ndak terus mariam bantu pina sampai makuhap itu yaitu masual itu masual
1: ajaran sesat,
0: ajaran itu, sesat bah ya. Kira panduan papirau
1: ya. Jadi ti yuksigang gak kehal alawiti setiap alaw itu John setiap alaw baraka itu masalah ajaran sesat jadi itu nak saya bantu kita metoa kita sia-sia lima granakan itu bangani anak luar akal-akal luar ibarat bogo pali lihi sebagai togang taisan
0: benar
1: amba kita jari lu sama masagat jadi sebab itu benar anak-anak ta jadi soal ajaran sesat itu betina ini nanggek kalang-alang
0: benar
1: pasal ni telefon
0: Nah. Paling gaya nama bapa hau itu pak nan ini ada aplikasi TikTok begini sana pak nan FYP platform itu kan sab supaya rusab itu pak nan keanakan tu ni itu mereka ni pantau tu ngan he matto
1: jadi matto apa tina ani jun supaya rusab yuk siga apa anda yang makai rakai digital itu
0: supaya
1: supaya pandai jadi bang kita lu aku lang kulang ya saya rusak nanti lau kita ni selesai napa marem lah tu ni guru-guru yuk siga cigu-cigu lu Okay. Ati lau kita ni siga bertinggal raka itu. Apa ni aplikasi? NDN tak telefon ni anak tak, sokok tanda tak boleh mengkongsi maka telefon tak ayuh buka nak. Supaya itu.
0: Banyak.
1: Supaya kita yuk paisbat.
0: Paisbat tu orang yang jadi nak aniru sabar antara perkara-perkara mustahak asal aku penuntulan kita menapain aku napain kita paisbat masoal itu.
1: Ada tak.
0: Ai ni ana deh ta
1: panduan
0: panduan ya sabannal na mia panduan ya sabannal ya penuntulan he pandu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: pandu ni pataluat tu bajun
0: nggih
1: jadi bang pandu luai sak na hap mari mendak ka ai lu digital kami menilu yuk Melayu ne luajaran sesat ilu nah jadi sesuai awal-awal ni pinta seta.
0: Asal ni anu nan ni pailag na bah apa kidatuan.
1: Das nyagaran pahia palkala ilu engge ka kulo senang-senang. Jadi lagi ni anu din.
0: Jadi amakali lagi ta ongka apa siaran ta itu isaro togol hap na ko he bayna kita makapag sapa linapain palkala-palkala mustahak sa penuntulan ta mako hap itu ongka min artis Jasni halka sa Bavi FM siaran hitling sama ambal sa

0: Alhamdulillah saranakan wa inalisagon nom 50 minit gantaan sang po minit lahi ta magsiran mako happy to aeropain abay na kita makapagsapali haka-haka pandu-pandu na pain pamain toman untuk kitam kami mon ruisab swanal na ongka si halka tajuk ongka inan ruisabin artis adjust di swanal na pandu ruisab untuk kitam kami mon saranakan jeri matongtong siaran untuk kitam kami mon saranakan DJ ako pang bahanya pasan no.
1: Hey, na magsukol kita John. Hey, pagsukolan tani badan sagaran akan lumakali kita siaran hiling sama itu mingga-mingga siga sama ada ni pasisilan pantai timur sampai lah ni utara sampai ni Kudat itu murah-murahan yuk siga tah umum magbak lagi pabalik walau misan napin mahal ma uruan
0: alamai ya ba kira
1: alamai yuk siga
0: jadi insyaallah tentu akan kita makapag-abalik pabalik mariam segmen sadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ay neonan hak cipta. Hak cipta yana hak eksklusif yanendean he undang-undang untuk timpu masa ai-ai tujuh pencipta karya untuk maka kawal pemakaian karya sigam. He angan jaga hak cipta ma Malaysia yananinga min asas tujuh akta hak cipta sangpu maka siam walumpu maka pitu. Alta intelek hak eksklusif.

barang plastik nga masa hatusan tahun gompain marai ibuan tahun untuk kahansul abutan makalimisan alam sekulibut bangiay alatag pagtimanan. Barang plastik itu menjadi pinakai pabalik pangahinang pakakas gunahan makita allau-allau. Pinabiasahan animanan banan sigit mariam tuong ayay pinakai pabalik ia magsekotan makakaap.

0: Pakan Sayan Ararondom Am Salam Malaysia Madani Pabukat Kau Ngai Gitianaya Tano-Tano Rupagun Ondo Rayusku Pasukuan I Dexter Rasidi Pagulu Gitianaya Tano-Tano Matang Rupagun Parinta Mangikang Ratim Balos Kapuam Gogo Tojo Aralalo Manguma Rabal Ru El Nino Kosan Mantamung Ralutu Ruakanon Kastam Sabah Nampagau Rasisik Rubulukun Suang sa titik talu ngajuta ngaringgit. Parinta mangikang rapaguguyuan mansail rabalitan kosun manalingapu rabal rupangilan nakalisang kapuam kalomotopot ondorayus gumai mayararalan digital am mansail rabalitan. Menteri Rakau Pisan Perdana Menteri Tayar Hal Ehwal Ugama Dr. Zulkifli Hasan Mindagu, Ralan Masalingai Raginia, Mapalabit Raja Kim, Kaupisan Ugama Islam Pagun, Amniayu Kukula Kaupisan Mamiot Kuasa Rabokon. Ia makakuayan mangikang rabal rupangimansan am timbalos pasal raatan ayuk ralan pangilan ondo nakalisang, interbal ondo tinimpok ru ali suna wal jamaah. Radalampan susunuran ara parlimen, ia mindagu, Bal rupangilan nakalisang raginya rayus matimpok mera pemakuanan rakaluayan kapam aplikasi media sosial am aplikasi pambilinan. Suai raginya nyayuk mekondo bal ondo manampakuan raralan pangilan mera inatangan motivasi kebajikan am pangilan kalau formal. Babaguti suang 200 balung operam balung ngaulun ilo ondo minaya ra amadia kadiani rasaba Am 226 ono mamagun latok rinakop radalom kandoi mamarisa pulali rarondo markas Syia Raselangor. Parinta rayus mangikang ratimbalos kapuam gogo tojo koson mangingkurang rasonor inter rubu bal ru el nino Mulupoyo ratayar ru agro akanon am rais mantamung ralutur akanon pamagunan. Arala lompan susunuran ra parlimen, Menteri Pagutanaman am keterjaminan akanon Datuk Seri Muhammad Sabu Mindagu kukula aralan matanda aman nimpok tojo pinaugar noyo. Gidana kasimpung pangimansan ratu rutimug ra empangan am pamakuanan ra teknologi pengairan matanda Amniayuk sistem pengairan titis kosan mengayai rapamakuanan ratimug. Parintaniayuk mampaindo rapangimansan ratayar kapuam variati rubilor ondo labi maikang intorabal rutampio mayara mardi suai pambibitan ragaun kapuam pembinihan awan patrabal ondo mapua kapuam manampio tojo. Stok luturu bagas pamagunan nyayuk rayus patilayunon Radalomboy onom ngan sila liliwa mamparayus rabal rupambalian intora lisar pemagunan maya raka tangan. Parinta pagun rayus manungka ramangin dapu ondo mantalan raku kuliamos mimpun rakinon soyo rupagun Sabah sora lisar pagun. Mulupoyo maya tamu budaya Borneo Seri Kembangan Rakuala Lumpur. Menteri Kesingkatan, Perindustrian, Keusahawanan am Pagautan, Datu Iwan Benedik Mindagu, Iyo Santayaran bal matang ru kementerian no ragana ru wawasan Sabah First am ralan panimpakan Sabah Maju Jaya 2.0 umang. Pat naningganai ra kementerian Kesingkatan mangindapu am kooperasi, Iyo nampatak suang 5.000 ngaringgit, kosan mempokon soira kaluayan rutamu budaya Borneo Seri Kembangan. Aralan matimpok nyayuk kinaikang mayaraskim pagiran mangindapu tamu ragana ru tekun nasional rio moporam duo grup teman tekun raginoti tinirong ra intok raginia. Datu Iwon napabalabal ragitio nalupus pantutuman mababaya rapan sesimpungan pasar budaya Borneo Seri Kembangan Jura Kuala Lumpur. Suang 100 kilogram sisik rubulukun suang 1.3 juta ngaringgit ginau ralapangan terbang sandakan pataraka onom aribulan silaka tulu ranaka sail. Tengganai mayo Kastam Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman Mindagu, nampagawan binal ampos runa marisan, ono masalok paugaron rutayar mamiot kuasa, am unit kargo sandakan, sora kolobon kapuam bayan sumubol kargo udara. Kandoi maniasa talimpun nakarampot, rasisik rubulukun raginyo, kinamin talanon rio kolondo laisin, kapuam permit ondo motopot, intara kaupisan mayag masigo Sabah. Grup inin topot nangyo rakukuliamos raginyo, koson rabal rupan talanan rabokon, koson mampailiu marampatan rutayar makakuasa.
1: Modus operandi yang digunakan ialah dengan memasukkan sisik tenggiling tersebut ke dalam plastik hitam dan dimuatkan ke dalam 5 bekas kotak polisterin foam yang setiap satunya dianggarkan seberat 20 kg.

Paguguyan matimpok amon soy tojo lolo turu kaupisan pangampinan amamiat kuasa ras Sabah rayus kai kangon mayarapan susunuran jawatan kuasa perancang gerakan negeri bilangan 1 bilor 2024 amonom pan susunuran tininganai mababaya rapesuru jaya polis Sabah Datu Jauti Dikun am panglima division kalimo infanteri Major General Datu Syamsur Jafar Semoga dari Datu Jaute bal rupan susunuran mampasi gulu tojo rabal rupang ampinan katingganayan rabal ru asaf ampang kinaman ono mokondo raginote. Niayuk sinunur iyo ginyo pangikangan rabal rupan tamungan sora balitan pamagunan mayara papaugaran rakandoy ampasi simpungan rakandoy pansigaan kosan manalingapu rabal kalatan mansail rabalitan. Paguguyan masih simpung lolot rungangai kaupisan matang koson mampasingkot rakandoy ondo makatampo stojo ralalam manguma ratan ayuk bal ondo mabuli mampajajo rabal rupangampinan rapagun Sabah. Pupusti saguliyoku poyo tano-tano matang rupagun. Parinta mangikang ratim balos kapuam gogo tojo ralalam manguma rabal ru El Nino Kosan mantamung ralutu ruak kanon. Kastam Sabah nampagau rasisik rubulukun suang sa titik talu ngajuta ngaringgit. Gini noyo tano-tano matang rupagun ondo tinanda ri sahira samain intersection tano ehwal semasa ampinaralin ridainol daud. Salam Malaysia Madani kan sayan ararondom.

Kan sayan ararondo maro kapat rakamo param ono mari bulan silaka tulu 2020 param onom paring konangan mangining rasaba VFM kasalulan ragu murut pasti sindangananan takau monsoi. Aku i Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim azan isyak Rondom Ragitio jam ka tulu 5:05 rarondom. Kesalulan ragu muruti mabeli ningon min giura siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam roti titik tulu am siaran radio frekuensi matus am tulu titik sa amne yuk mabeli kau maya ramon ra RTM kli. Angining takapio rondo rimbain tari Justinus Bonong kolondo bilin tinatangmu ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sa no hilir Piala Dunia Yahino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laporok Ketbet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laporok itu si no memar 500,000 gaulunyak suang nurayatno. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Dari Bain dari Irene Chan, paring kewenangan. Ini ngontak kau Renote.

0: kapio, tapi bawal, buli, puno into rakina walo, ruli-ruli angin duol rainan amental, suku angibitra apilatan ampatayan. Ramalis ya, bawal buli, abuli alapon, ratindakan, raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan, intok angkaraja am intok lunaswangan. Akau ondo nakatum rakapahanan buli, rayu sambala rainan angwasa kapuam polis.
1: Rasna kita makan orang dok pembelaan ia gini balru gaun orang rasu suav. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapa Met Malaysia. Balru gaun takau raginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuav makan dok rasa mawas. Timpalak amniak ganit sora kukula intok intok rasu suav ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun balru gaun rondom raraiti. Semugatnya keramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titiko pamagunan takau nakasimpung niak Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah iono sora Asak, Igi Kelasaan, Papar, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran Amranau, Sandakan, Tongot, Telupit, Am Beluran, Am Niak Labuan. Bala ragitio sukura jam ka siam rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan, mayara media sosial, am laman web rasmi, Met Malaysia, am niak aplikasi, mai cuaca. Gitu mungkin apa bilin itu orang-orangan takau dan nangat orang bilin lo rondom raraiti. Kesudin tori Rich Winchi, nangat orang bilin aku na Hi DJ, Hi Rich Win, kan sayan rondom aku na paling kenangan Rich Winchi. Am ni luar lagi mungkin nak orang-orangan takau IMM Suk, nangat orang tangguang am niak bilin aku na kan sayan rondom oroka pat DJ paling kenangan MM Suk. Orang-orangan takau ti nangat orang bilin lo jurah TikTok live mai paling kenangan orang-orangan. Ngining takapi orang dari imbang dari Fizi Haizal Daminsin inimbatanmu rakurit mamis ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuman untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-24 talu nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1954, 1962, 1964, 1964, dan 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi nasau rajuara.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
2: Kita mengkona pia ronda pembelan ia gini logoru gata orora susuaf aro kalimo rakamo param tulu ari bulan sila ka tulu 2002 para monomti ono pening kualuru inan industri gata saba LIGS susu gata siam ngaringgit tulu ngausen sakilo gata kapingan kalau inuf grade kesa apat ngaringgit tulu ngopor ngausen sakilo gata kapingan kalau inuf grade karuo talunga ringgit siam ngoporam 5 ngausen sakilo gata kantalan grade kesa apat ngaringgit apat ngoporam 3 ngausen sakilo gata kantalan grade karuo talunga ringgit 3 ngoporam 3 ngausen sakilo am gata sikarap saringgit 5 ngausen sakilo ginenoyo logoru gata ruoro rasusuap aro kalimo rakamo poram 3 ari bulan silaka 3 2002 poram nomti ondo peningkual ru inan industri gata saba LIGS. Raisna kita mukana pia bilin ondo inataran ru rangarangan takau ondo ngatara bilin in lo rondo maraiti gira Facebook Live Mike kesonin tari Florita Losombo Laurentius ngatara bilin no kono kan sayan ara rondo DJ Monsoy kono paring konangan Florita Losombo Laurentius kan sayan ara rondom am kadenya kerangan takawi Julita Magret dengan torabilino konokan sayan ara rondom DJ am rangan-rangan rasaba BFM monsoy kono paring kodangan Julita Magret gama ko pana rayusak monsoy nsoy ragiuno mangin takapi rondo rimbain tari Yati Dizul kandaman kolondo kapupusan ini ngontakau.

0: Budi Disel untuk penatalin pun raka sa'ariburan sila katuluti mengindangan ra ilo untuk mengkondo rakarita Disel persendirian makasih ra Disel maka subsidi ra logo donga ringgit maupun ngosin selita kosan maka pandai rumah kasih kia kapam kalo maki ruang rakota tayar pickup ang jeep Disel ilaimin budimadani.gov.my.
1: Jadi pabukat kau amun mukondo kau ra akaun Facebook am TikTok mabili nayo ka kau maya ramon live rondo meragitio ra Facebook live ra akaun Sabah VFM Vgood am nek ra TikTok live mai ra akaun @SabahVFMVgood am rayus mangatora bilin min ra rondom ra gitio mabili nayo pangatora bilin min ra rondom raiti gura WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang Tulu balu, tulu balu. Am kita muka dapat bilin ini orang orang tak kau dan orang orang bilin ini lorong dom rarity kesan ini dari koyok men tambunan gira Facebook live mai konokan sayan arah rondom pasti sindangan tak kau mon so ikono paling kodangan koyok men tambunan kan sayan arah rondom gamal kopana rayusak mon so ikono regional. Ini kita kapeo rondo rimba intari Helda Robert Mauyum kajujuran ini ngontak.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu tanah Arab. Rakesano ranalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pamagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2026 paramonom. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
2: Kulut, kulur siaran radio nu RTM tu, ahi peputar dekwa. Musik ya karingoh ku tu.
3: Iyo kan ming, ukulang ngoro no yo. Musik ak ngorong ku no. Amon kau nagi yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
2: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
3: Oh kau ti, pai paniru guang monoming. RTM klik ba, ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
2: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nak kawi data internet kutu kulut.
3: Ayah, oh kau ti minga.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pulau Wairu jalur gemilang kolondo onong no berita kau kondo buang patriotik. Buang patriotik matang bediton am alumin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor muli. Nenisya madani mah.

Aisna kita mukana pia rondo pembelan ia kini logoru umau bainjin domalim pun intoraka moporam ono maribulan silaka tuluti sabai raka dongoporam 2000 silaka tulu 2000 dongoporam onom ono pinengkual ru kementerian ruit umau bainjin ron siam ngoporam tulu nanti layun ra 4 ringgit salita logoru umau bainjin ron siam ngoporam 5 kondo subsidi nagaloi 5 ngau sen intara talunga ringgit talunga poram tulu ngau sen salita ra talunga ringgit apat ngoporam 2 ngau sen salita ron siam ngoporam 5 maka subsidi nanti layun rasa ringgit siam ngoporam siam ngau sen salita am logoru umau bainjin petrol ragana sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS tinimpok ra 2 ringgit 5 ngau sen salita. Aliliwa logoru umau bainjin diesel kondo subsidi 4 ringgit tulu ngau sen salita nagaloi mopor ngau sen. Diesel maka subsidi 2 ringgit mopor ngau sen salita. Am logoru diesel ragana sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS 2 ringgit moporam 5 ngau sen salita. Mayara Budi Madani ron siam ngoporam 5 Budi 95 am Budi Madani diesel Budi diesel Mamagun Malaysia ondo matimpok kapuam layak rayus mabuli mambali ra umau bainjin ron siam ngoporam 5 am diesel maka subsidi mana pakuan ramai kat mayara kelayakan am suoru kelayakan bulanan sigagama. Rasna kita mukan dapat bilin entar orang-orang takau dan dengan tora bilin ini lor rondom rarity kesan entari Nancy Lian. Hello Nancy Lian, hai kono paling kuna Nancy Lian kan saya arah rondom am kini nak rangan takau i Joseph Colombo entara kampung Mompilis Matunggong kan saya arah rondom kono paling kuna Joseph Colombo di luar gini gira TikTok live mai mukan orang takau i Lania Udong kan sayan Rondo Maroka pat kono paring konangan Lania Udong amrangan takau i Zelwin nangaturnya ra bilino kono kan sayan Rondo DJ amrangan-rangan paring konangan-rangan mangining takapi Rondo Rimbain dari Paidi Pita Busak Ros Rinindaan.

Naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niak mauligan ora briswok, yo ginyo senaman monsoy tojo ra pusu. Kondo kay mamangan ora mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amun layar noyo kalon nambal ora senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon ara lalom sa minggu. Kita makan apa ronda pembelian ia gini bahagian wakaf Muis kulimanin mengatang ra rondo inatangan ini gelanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah rasilaka Siam Ramatong T. Ada semua kena pihak bilin ini orang orang takkan dan dengan cara bilin lo random rarity gura WhatsApp mai dari Joseph Potilu konokan sayan rondo meroka pat DJ. Tanda naumin monsoy paling kodangan.

0: ahli ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondok sino pantatawuhan sino raraino tu anduli ahli ra Piala Dunia divos apat ngupor ngatahu.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Aras na kita mukana pia ronda pambalan, ia gini kaupisan pangilan Pagun Sabah, mayara sektor pembangunan murid, kulimanin mengatang ra rondo inatangan, ininggalanan ra karnival kerjaya murid sukses limo titik umang tayar zon Sabah am Labuan, bilor 2024. Gini raka 2024 suku raka 2023 sila katulu 2024. Oro ka talu am ka apat rajam ka balu rasuswafti suku rajam ka apat ramai ti ondo kulimanena tangon jura ADTEC JTM kampus Kota Kinabalu Institut Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu am kulimanin patalimpunon rasmi Ridatu Haji Raisin bin Saidin pengararu kaupisan pangilan Pagun Sabah. Kita mungkin ada pihak bilin ini orang-orang takau dan dengan orang bilin ini lo rondom rariti kesenin dari Ipol Irik dengan orang bilin lagi ra Facebook Live My kono kan saya naro rondom meroka pat DJ rangan-rangan rasa BVF monsoi kono paling kono dengan Ipol Irik lili orang ini mungkin ada rangan takau I Sabin Kangut dengan orang bilin lo rondom rariti. Kono kan saya naro rondom meroka pat DJ ngangai rangan-rangan rasa BVF kasalulan ara guru murut pasindanganan takau mon soi kuna ini benar bilin dari Sabin Kangut paling kurangan Sabin Kangut mangining takapi orang dari imbain dari Samsung Tingkalor Kabu Salalir ini ngontakau

0: Bulintok bal arugaun kalumonsoy, pulunggo tagaw po yo sang kinolor, kasagan mambal ara imbor kapam activity undo magagoy kapam lasak, kuson ramang kiwara bujuk, imbor kapam activity sor ara sungoy amrat, kuson ramagapon mamparaw am bokon-bokon po yo. Mang kiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal arugaun undo kalumonsoy, masalok mang kinibit rakasaukan do asaw. Kara takau galing kan sayan do inan galama. Inai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano naka bagu bal rugau.
1: Am kita mengadapi ronda pemelan ia gini intar section hiburan am music RTM Sabah. Section hiburan am music RTM Sabah kulimanin mengatang raina tangan bagi gilayan marerimbai uji bakat bintang kecil am uji bakat bintang P. Ramli zon Sabah bilor dong aribu dong paramonom. Uji bakat regetia balon online kapuam secara dalam talian tinumalain pun raka dong param apat aribulan sila ka onom rana kasaili. Suku raka dong param apat aribulan sila ka tulu dong aribu dong paramonom. Aliliwa uji bakat secara bersemuka atangon raka talungopor aribulan suku raka talungoporam sa aribulan sila ka tulu dong aribu dong param onom rajam ka siam rasuswafti sabai rajam ka limo ramaiti giura studio music RTM Sabah. Kita mungkin dapat bilin entar rangan-rangan takau dan dengan cara bilin nilo rondom rarity kesan entar alam damai dengan cara bilin nak no hello DJ am pagaka-pagaka kan sayan ara rondom ramayun giura kampung a intora kampung lalafu sugiang konoin paling kurangan alam damai kan sayan ara rondom nayok dirun. Lewat lagi nampak nenek kerangan takawi Elizabeth Beth nangatora bilino hi hi Elizabeth Beth kan saya nara rondom kerangan takangan takawi nangatora bilinilo gira TikTok live mai am nyak gira Facebook live mai paling kurangan rangan-rangan. Mengining takapi rondo rimpai entari Rainer Lazarus Jani pai singut-singut ini ngon takawi.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 Paramruo, Argentina atau Tuang, aning dapat kesaukra juara. Dari warahino Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahur, yakin ora tahun 1900 opor, 1900 opram ono, am 2000 opram ono. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Kapatasan separuh akhir pagugulan mimbul Piala Dunia FIFA 2026 rasusua praraiti ini, Argentina namanang 2-1 ra England, am kulimanin makatum ra Spanyol ra pagugulan ka pupus mimbul Piala Dunia FIFA 2026 ti, raka dongopo rari bulan sila ka tulu oro kasa ramatong ti, rajam ka talu rasusua ti.
0: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kaloniak na kaya ra edisi 2008 am 2022. Leliwa New Zealand puasa bagu Oceania nasaukra tim kesa intora Oceania layak otomatik nalukus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang ra pagugulan rajutio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
1: Mengining takapio rendo rimba intari Roni Bahan sapanguliop mato ini ngontak kau Renoti.

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau na mapanggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Rasna kita mukana pia ronda pembelaan ia ginio Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah JKKN Sabah kulimanin mengatang rarondo inatangan ininggalanan rapesta pantun negeri Sabah 2026 onom pesantun ondo kulimanin atangon raka 2026 tulu ari bulan am raka 2026 balu ari bulan silaka tulu 2026 onom oro karwo am oro katalu rajam ka siam rasuswafti Suku Rajam Kapat Ramaiti Atangon Giura Kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu Sabah. Aras mukana pia bilin tarangarang takaun dan ngatora bilin ni lorondo meraiti Giura Facebook Live Mai kona rangan takawi Robert Berto I Paulinus Giun I Raja Muhammad Fazli I Julius Wong Wong I Elizabeth Bet Sabin Kangut, Giluk Justin, Justin Gatim, Paul Irik, Nancy Lian, Rylan Rainer, Maria Juhan, Nangatora Bilini Londo Nogondo, Konilo Kansayan, Ararondom DJ Amrangan-rangan, Kono, paling kurangan rangan-rangan, rangan-rangan takauti Nangatora Bilini Lo Gira Facebook Live Mai. Lelur lagi nak bukan ini kerangkangan takau rabokon giura TikTok live main dengan cara beli ni lo kono lo kan sayan arorondom paling kurangan monsoi rimbai rimbai rondom reti ini nak beli entar kerangkangan takau giura TikTok live main paling kurangan rangan-rangan. Mengining takau pihon rondom rimbai dari Aliong Larindang Ampos Nangkubayawan ini ngontakau.

0: Bunyi diesel untuk penata limpun raka sari bulan sila katuluti mengindangan ra ilo untuk mengkondo rakarita diesel persendirian makasih ya diesel maka subsidi ra logo donga ringgit mau perengosin selita kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo maki ruang rakota tayar pickup am jeep diesel ilaimin budimadani.gov.my.
1: Kapeo Rondo Rimbain dari Jimmy Jupin Patmu Narwalan. Ini ngontak kau Renote.

katalungo por ari bulan sila katulu inili ra oro man rarangan kapuam hari persahabatan sedunia. Rangan ondo into poton takau mambuli rabal sibunion takau masalok mansawai amasalok sumau ritakau patulun bokon mangimuag ritakau. Paring kuanangan rangan masalok sumoroi ogonong makatum takau rakapaganan. Kan sayan oro man rarangan hari persahabatan sedunia intor RTM teman setia Anda. Paring kuanangan nangining ra kasalulan ra gemurut, kasalulan ra gemurut na kasukono yora pomporno, jam ka tulu rondom rasusuaf, kasalulan ra gemurut ti mining min saguli. Aku I Dexter Rasidi mambilin paring konangan amkan sayan ara rondom. Ruo rimbai kosan pantularan takau rondom ragitio. Mangining takapio rimbai kesa intori Syarin Amut Sapri, Andu Iningan, am rimbai karuo intori Anji Afira Laiji, Insanru. Iningon takau amkan sayan ara rondom.

0: Assalamualaikum kabisan ang antutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinong ho iti kabar na kainan polombuson ko Albia Justin. Kapagulo tulo dat kabar. Perintah papagirat mitigasi El Nino montok mamajamin stok ta kanon. Kastam Sabah Minangahaw, sisi bulukun gigatang isa titik telu riang ringgit. Kabar penpenu. Perintah pinapagirat pisakudungan idepialatan agency montok manalob kotongkopon penudukan agama Islam ditaw otopot dit marad maladralad id platform digital piwalitan pogun. Mentiri ida kopisan luguan mentiri hal ehwal agama Dr. Zulkifli Hasan Minabaros penginsamakan tensanan dila popohompit ejakim kopisan agama Islam pogun ompipiro agency pagirat kuasa. Kihontola nila po pagirot pamagantangan ng langkuman nununo po da'yah dit kosunsung mantad penudukan ahli sunnah wala jama'ah. Ida sidang parlimen minabarasyaw kotongkopon penudukan au otopot bainaditi mumugumu maya pemugunan aplikasi media sosial om aplikasi pesanan. Kiharan lagi maya ababayan motivasi ketundunan om belajaran akon ko formal. Kawawagu diti 228 tutumanud Ahmadiyah Kadiani id Sabah om 226 tulun songko suayan tinahan id penuguan id iso markas syiah id Selangor. Perintah pinapagirot lang mitigasi montok mengingkuri waya fenomena El Nino kuman sektor agro takanon om montok kejaminan sitok takanon pogun. Ida sidang parlimen Menteri Pemutanaman om kejaminan takanon Datuk Sri Muhammad Sabu Minabaros pipiro lang strategik nakagirot. Kampay no, pamagantangan ronto buwag id wokok om pemugunan teknologi waig pintar om sistem waig tumuru montok pemugunan waig poin-penu. Perintah pinapasarok nagi penaryukan variety parai dit lebih atahan untuk timpu magadaw maya mardi. Suai ke pepegirot, dit kemayan pembenihan awan untuk timpu magadaw. Sitok wagas pogun naman nagi potimporono montok timpu onam tulan suai ke pepotilambus import tumanud kepatutan. Perintah pogun Papatilambus sokodung kuma mengingin dapu dit pepadagang produk dit kiharokoin tutunan Sabah id Labus pogun. Lelebih namaya tamu budaya Borneo Seri Kembangan id Kuala Lumpur. Menteri Keburunan Pemurunan Pengindapuan Om Sasakayon Datu Iwan Benedict Minabaros ilana pengas sembogian hal kementerian dau id Siriba wawasan Sabah First Om Hontolon Sabah Maju Jaya 2.0. Untuk minoboyan kementerian keburunan mengindapu om koperasi pinopobi yau RM5,000. Montok pepengkawas kesusukupan tamu budaya Borneo Seri Kembangan. Lang dilapinagirat maya skim kepengalasan kausinan mengindapu tamu id Siriba Tekun National miampai hapada madu tinimungan teman tekun bainaditi tinuridong id koyonon dilo. Iwan Minabaros dilo katali biruban miampai koisan pasar budaya Borneo Seri Kembangan id Kuala Lumpur. 100 kilogram sisi bulukun pikikiro gigatuang iso titik toluh riang ringgit nahau id tutupon ketuludan sandakan untuk onom tulan koturu nakatali. Potunud Kastam Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman Minabaros pagawan dilana wonsoi mantad hasil pemeriksaan misusuhut. Bogian pogirat kuasa om unit kargo sandakan idwawayan sumuang kargo. Mantad penaryukan kepegulu nakito sisi bulukun dilo. Umbalan man eksporto miampaid ISO permit. Dit na kunan mantad kopisan mamasi talalang. Sindiket na tumbayaan, papalabos babarang dilo sebagai barang suai montok mengilag ay lan bagian dit kikuasa.
1: Modus operandi yang digunakan ialah dengan memasukkan sisik tenggiling tersebut ke dalam plastik hitam dan dimuatkan ke dalam 5 bekas kotak polystyrene foam yang setiap satunya dianggarkan seberat 20 kg.
0: Dr. Ahmad Taufik Sulaiman. Kes sinariuk atau manud section hapod akta pemadagangan som pemagunan kerait spesies terancam 2008 teka akta 686. Kepagulu Dr. Ahmad Taufik pinapailo telu pagumbalan penuludupan babarang dit aduhan omatamangan id esandakan untuk tulan ke onom nakatalib na lantai noman tingkodo. Pinapahampitilo pamagahawan suginumu lebih hatus 5,000 ringgit kampai no sukai. Manta 2 operasi dilo nakapagawit pamagahawan lebih siam na pada 5,000 watang sagirit au kikastam. Omiso sasakayon miampai ginumu tainsanan lebih hatus 3,000 ringgit. Damot di loob stiris apa titik aso id ejeti pasar umum Sandakan na lantai binangahaw lebih 2,600 liter diesel ki subsidi na tumbayaan man soludupo mongaid labus pogun. Linisok ilay de siriba jeti mamuguno payanan dit aw aswangan datongus om id salom tong sada. Kes sinariuk tumanod section iso 35 Bingkurung iso bingkurung di akta kastam hapadam siam onam na hapadam turu.
2: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Keselimbahan Boros Dusun.

Dato' Jauhti Dikun Ompang 5 Division Kelima Infanteri Major General Dato' Syamsur Jaafar. Tumanu di Dato' Jauhti pergi berbarasan di lo meningkanan kumahal ketinggaligan penguludan keligaganan om pegumbalan maso-maso. Nepogi berbarasan lagi ke pergi ratan penambangan piolitan pogun maya ke pergi agalan operasi. Om pergi ilangan penerukan montok manalob kesalahan piolitan pogun. Bisa kerungan agiroti di piolitan tensanan agensi kiguna montok pepeng kawas kesediaan meneguang nununopo keligaganan do ketinggaligan pogun Sabah. Karait kehantakan piuduhan pipiro tulun susumikul dit nakatangkap id media sosial. Kopisan belajaran pogun Sabah JPNS sumadia misa kedung. Miampai bagian polis id penerukan karait kehantakan di lo. JPNS id kain talangan pinapoy lo bagian sikul. Miampai tupis belajaran pogus nuatas. Nakoy lo no isai-isai susumikul dit kehampit ang penerukan na wonsay no. Mulong kantakan dilo nantakan id labus koyonon sikul. Nununo po kasalan papuhampit sa sumikul padulian kapiyo omlang agirot ontokon tumanud ko turan dit nakagirot kuasa. Konihab, kut magistrate tawaw, pinapasagareman sulinay dua tadaw kumawalu sa sumikul kusay, kiumur hapadamatalugi som hapadamapat taun. Montok menguhup penerukan kes pioduhan om rusuhan tumanud section isa apat walu kanun keseksaan. Kaunter pinatama da pagyalanan sanganu sasakayon kapiondot kapagiratan Budi Madani Diesel id Sabah nakanu pemeramitan tosenong. Minaboros ide pinampang potunud EJPJ Sabah Datu Muhammad Haris Ali Minaboros 1,300 siam na pedemualu transaksi pagyalanan sanganu sasakayon nagampot manwon soyo gisom konihab. Koing kawason ginumudilo minangunsu bagian dao minamaruhang kukumaraja montok manantu tensanan karaja asalasay tinainoh ontok tadaw dilo.

Tulon ginumuan po kinuan mamarehistro kapagyalanan sa nga nusasakayon ida suang timpo turuta daw katalib pamadagangan. Montok mangilag ontok lang koturan am kabalingkangan kumadit sa nga nuhmantad. Ida timpo dit mibagal, JPJ Sabah mangunsub pamugunan potel may sikap dit papasadya labi talunahapad katarinaan ida suang piramutan kampay na karadya pagyalanan sa nganu sa sakayon. Labi talunahapad na riburingit pinataluad da sawit kinabalu om Borneo Samudra Sandarian Berhad o kumad SMK Tambunan. Pinataluad na gituro Smart TV montok manakodong kasusukupan panudukan om pinsingilan id sikul dilo. Tuluad pinalambus di Kumaduo menerikan sawit kinabalu om Samudra Sandarian Berhad Datu Victor P. Paut. Ida suang ababayan kecemerlangan on convocation Kumaduo na permapat id longkod form koonom SMK Tambunan. Penaluadan na pangasang bagian Tanggungan Social Corporate Company montok papagirat sektor balajaran lalabinoh id Tambunan. Ida timpu di mibagal kain kawasan pemugunan teknologi digital ida suang bilik darja montok papalabus susumikul babos tasunong kinalantayon. Miloh monongkiala om sumodia monoguang pagumbalan balajaran digital. Ida pemupusan suguta kukagu itituluh dot kabar-kabar. Perintah papagirot mitigasi El Nino montok mamajamin sitok ta kanon. Customer Sabah minangahaw sisi bulukun. Kigatang iso titik toluh riang ringgit. Ingka kano kabar dot

Ya, tapi kau jam kasiam dulu na pada miso minit ada tu tuang antok na tu minority. Kau sihkan kau pada kau unit mamaso. Ada tu minority keselimbahan atau kau antok atau tuang terhadap keapat kepada menam tulan atau keturu. Ada di tahun 2002 na pada menam. Ya, tapi kau ida penang hiti rahat aku tenabon antok adit minso sedap adi bayno. Aku menyendat asapau wat rasam kyo. Mantok apa di dalam tepi naik kau? Iti kau ngaya tawan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino mananganom insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak menang montok kumoapat. Damot dilo, Mexico na pungapogun dit kumoinsan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolu untuk diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodam enam om 2000 duno pada menom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, temeniku, karetiti Piala Dunia FIFA 2026. Ya, temeniku, aro iti komendat isa susuyan karetiti FIFA teka iti Piala Dunia 2026. Ya, temeniku, montok kepailan trofi mantad Piala Dunia nga komendat nakombal dot naman panakahay id London antok diton ha pada masiam anam na pada manam ang nga nakita kagu ha trophy ha dilo adot isa tasu dit pengoranan di Pickles ya ila nuridi isa kantakan dot nombalan anantakan karet diti a trophy dat a Piala Dunia. Madam Neko, iti gatang nagata untuk datadaw sobat datadaw dat okal lima kepada maturu tulan dat koturu aditi tahun 2026. Iti gatang nasusugat at pinayko siam ringgit turu sen na sa kilogram. Gatang nasusugata siam ringgit turu sen sa kilogram. Gatang-gata kapingan naunaw ho bagredat ko iso 4 ringgit turu na pada sen sa kilogram. Gatang-gata kapingan naunaw ho bagredat ko iso 4 ringgit turu na pada sen sa kilogram. Gatang-gata kapingan naunaw ho bagredat ko 2-3 ringgit siam na pada 5 sen sa kilogram. Gatang-gata kapingan naunaw ho bagredat ko 2-3 ringgit siam na pada 5 sen sa kilogram. Amiti gatang-gata kantalan graded ko iso 4 ringgit 4 na pada maturu sen sa kilogram. Gatang-gata kantalan graded ko iso 4 ringgit 4 na pada maturu sen sa kilogram. Iti gatang-gata kantalan graded ko 2-3 ringgit turu na pada maturu sen sa kilogram. Gatang-gata kantalan graded ko 2-3 ringgit turu na pada maturu sen sa kilogram. Amiti gatang-gata sikarap 1 ringgit 5 sen sa kilogram. Gatang-gata sikarap 1 ringgit 5 sen de sekilogram. Ya temeniko wila na gatang na gata pinalabus manta da katinanan pemerunan gatang-gata Sabah tika iti LIGS. Pa temeniko sinding karet dot gata iti temeniko isa sinding pinampatan isipan masilam di Dennis Primo City Karaja putung gata karitika nao kinangwa toko.

Ternyata bina aku 5 minit. Nalihat da takuri. Ito bina aku 5 minit apa gululat dat lumang tako may jam dat aku may 2 may ditidati ka sa limbahan. Amiti kapailan karay titi fiesta piala dunia versus Unity Merdeka 2026 kariti. Man poro i dataran merdeka ketimpun da suap batu pindaiko gisom dot kepermisa akan kakak pada misa kakak pada masyam datulan dat katuru aditi tahun 2020 pada menom iso konsep atau pindaiko kapihan dat diti piala dunia FIFA adun 2020 pada menom diti. Amiti kapelan dosa musuh hota tapi naik kau

Redditi Karnival Balajaran Kerja yang murid sukses 5 titik aso nayatan zona Sabah Om Labuan montok aditi tahun 2020 pada mana ya tepnikau Karnival Balajaran teka Karnival Pendidikan Kerja yang murid sukses aditi tepnikau iso ababayan iso longko dot sehenti kihantolon dot manha kapailan kuman susumikul tong amalahing manunuduk om community na kayanan montok dot maganud kapailan dit otopot om bobos kawawagu kare diti kasiwatan mangaput dot balajaran idnayatan dot takawas akreditasi om kapangalasan dot kausinan montok diti susumikul dit nak nuridi nak rikau teka komendat lepasan SPM kad berus de Melayu teka idnayatan dat program asasi diploma ijazah pertama id institut balajaran dat takawas ya temeneku apa ben di leman pohi magono untuk aditi kedua pada madu gisem kaduna pada mata lutur tulan net katuru di tahun 2020 pada menam ketimpun jam ke walu ke saban gisem jam ke apat min sesedap id artek JTM kampus Kota Kinabalu Institut Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu amantak akapailan tapi nekau man pahimagono Karnival Pendidikan Kerja yang murid sukses 5 titik aso diti di petunu da kopisan balajaran Poguna Sabah Datu Haji Raisin bin Saidin. Batu mereka pegulu lumang mejam datu kuma dua. Sining mantan di Gustin Agoy ikan pilion ku kaditikan aku kena hotokau.

Mereka jam kapa data lumini tak ada tertunggu untuk data binary ti. Ya, mereka maya data keselimbahan sukan RTM. Ini keselimbahan TV sukan data RTM. Kita tak kagu iti penugutan piala dat England. Negi iti Argentina. Ya, pialan dat penugutan kita akan ke pialan penugutan ngak kemudian dat keselimbahan na penugutan dekat siaran ulangan kat Melayu. Ya, tapi niko, ya, aku madok Judith Rohian dat mimbul ngak kemudian dat iti pialan mimbul sem pemagunan FIFA 2026 ngak mupus no. Ya kayu no. Kamian dit kaila nunuhat tim dit kerahian da kayo. Ya, kapisan na nga natutuwang kumadya DJ 99. Kung siguro mamasa do tumano dit kasalimbahan na to kao.

Ya temen ko antok do ta timpu do ta jam do toko mo dua di tim yampai toko di ti apa bayan sinding-sinding do to wagu oman ku ponyo iti sinding wagu it boros do toko adit anak kalabus montok aditi tulan dat katuru aditi tahun 2020 pada manam amin sesemak aditi tulan dat katuru aditi tahun 2020 pada manam ya aku mana kayu adit aparagat dat menupuk da sinding da sinding kaunsikan amu ogikina aku mana kayu tu ya kayu na aku mayan dat popo buru aditi kaganaan suminding id boros dat ako. Batam niko maginang otoko diti sinding datu wagu. Isa sinding datu wagu manta di Ronald Salumin. Iti raitan dat suminimban kariti am sutunan iti sinding datu wagu manta di Nelly Emily J. Iti yaw no kariti kanaw ginang otoko.

influenza na po nga iso bansad kuman teka virus dit rumoli it pomhaban om kapagoyit dot kukulan om longhon at sasonglun dit nasakatan. Virus diti milad kapagoyit karalihan dit adalan kuma tinimungan tulun bagal dot tanganak tulun ng lahing konduan dit mugantian om iyolo dit kiara tarul tawagat teka kronik. Mga ina pakiparisa dat doktor sa kira nung kukulan om longon ka isuang timpo dit alain. Nung mamaguno nga pakiano na dat sungkit montok virus influenza miyampay tisunod dat doktor. Virus influenza na po nga milad antaban. Kadaongoy id koyonon dit ririkaton tulun ginumuan. Pamaguno na dat takop turos tay kabang. Ninsaro na dat manginsud longon tay palad mamagunad sabon. Om takapan at kabang nung magantihoko.

kada kondos dot moy pinkaaw dot liyot waig dit alabaw kapangintana dot aw takaw kailot kawaya saralam id etana taikla kaligiganan dit kaya nandiri kuhara dati tongkuro dat waig harus latirik ngalo bida sonong dot lumuyung id waig dat liyot dit naramasan dat magisusuay at bahan kimia liyot nadalaan kromos tukiharo a magisusuay rinomos tayam hom maningot dit nurulun dat liyot amahal diti, kapanatan na dathakod, nu mandiolo sa koo, teko, kokoto. Intang-intang at anak di kayo, kada plago sa yolo, dat moy pinkaaw, dat liyo.

tapi kau isuang toko dot anu di isuang toko na ida jam dot aku matalu maya aditi dati keselimbahan atau binai kau

Ya temeneko iti pialan pesta pantun Poguna Sabah 2026 teko aintu tunan sebagi diti ababayan pesantun kaditi man poro antak diti kuduna pada matur gisem kuduna pada mualu datulan dat ke turu diti antak data jam ke siam ke sabon gisem jam ke apat min mantah da jam ke siam ke sabon gisem data jam ke apat min sesedap id auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu. Mantak dat kepailan tebeneko iti pialan pesta pantun Poguna Sabah adit pohoron da untuk dit kaduna padam dua gisem kaduna padam telu datulan dat ke enam nga naman alanai mangai id kaduna padam turu gisem dat kaduna padam walu datulan dat ke turu diti. Kepisanangan tetuang kuma dia terpinai Charles Loginon. Kada di tiga pisanangan tetuang tadarat ke apat. Kuma tonga tambalut di irat ke Ijonis Masantil, Jonis Mantahan. Anagi mentok di Datu Elizabeth Morris. Joseph Batilu Simon, Justin Clarice Lajibin. Amanagi Liwan kuma di Emilia Go, Matilda Lucia Tati Bibi. Lucy Lisiki Batak, Lucy Doyow. Tain sanana iti kambalutan kingaran igisem.z amun nagi alihuan tain sanan makikinong Sabah FM kosaliman boros dusun i osanong kopyo kadi Charles City tabi pibabasan kakagu daw ponsi kau kumadia tapi nai Charles batu nai kau sinding manta di Rusdi Syah iya harahot makyuni sinding taragang rasuk ditino mam iti sinding taragang rasuk manta di Rusdi Syah kanau kinong hatokau.

Assalamualaikum pada di jam ko permisa pad na pada ma 2 minit ada tatuang kamenat mana paganap na di timpo kumyan pa do kayo antok atuang taraw dot ka apat diti konsikan amo agigina atu kasa sa dot mamili makina nga diti kasalimbahan na ta ko Assalamualaikum ako mada kayo dit pa inkaraja tilambusan dot kumaraja gisam dot awi shift konsika tu mamili kasa sa makina nga diti kasalimbahan na ta ko Assalamualaikum miro ba to kakaguan to kasuay timpo kasalimbahan kapisanangan dat atuang kapisanangan dat madapam hinakopo.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos koyonondit osorut ginada pemutanaman om tanak gamput miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewayoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap koyonan poserili tonggungan toko tuin sanan.

Tan kulan ita kau maka pangindangan aralaleng boborok takau menampakuan rakan sayandu internet. Yoginyo tumutun tojo rabal nakabagu pasal aral teknologi a media sosial. Masau kerarangan nilo pat menampakuan da internet balain ino ati rondo laman web ondo monsoi amanimpok aralaleng kusun disilo. Pakuanun perisian ondo makor rabal kamian kapam ciri keselamatan. Mika gondok takau menang pakuan rakan sayang internet.

Sansani nutraku merengok rata nati, kak jingit tayuk maratian rungangai. Bapak takau kimoto kabang, pampak jingit takau no, ragitian nayuk rondo sanaman ru kabang. Jingit mamis mampakan sukra kuang, jingit mangulaura oro takau. Jingit niak mambabasra bansur ru kuang takau. Pampak jingit takau no, salakara ororai ti ayuk, kak rasa sangiran ayuk amra osai akpana.

atan ginio harta intelek. Yo ginio longgom ra tanak pana ondo binal, kapom dicipta ondo mukondo ra longgom eksklusif sebut da undang-undang. Ralalom undang-undang harta intelek, tatangano mempagut ra longgom eksklusif raku kliamos kapom atanak ondo binal ilo. Harta intelek, longgom eksklusif.

Rongok am ilongkau rangangai kasaluran radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix,

tahun 2000, 2006. Sampai ke bagu-bagu DJ Alice, teka Alice Marius. Aisun suvai dari Sabah VFM, kosohimban bawah sekadar zani noikot vinasi, osuau tomoimo. Omikan sana nohis ko nak ngodi hozo di tinu di nak ngodi ko di hozo manta di Linda Nanuel kota Wadan hozo di Datu Elizabeth Morris pun hantop so gigi som om nagi di Diana Cleveland Monjuel posik no. Om tu mazan zo di timpu di ti datang kangau ko datang ngavi idamin kaya. Papa tonda do tanak mai sikul om tu mau ndak pun lagi dati sondi do mai pakalaja tadi Hansan avasiak papa nai tebi nai. Nuni manda toko nga todo ngavi anu no poi manda toko i ina boh iku kwa mau nda toko ropo ampus dodong suvab diti otodo ngavi di main paida avasi o ke papa nai kamai di dari kanat miambus mohis riginavo ikut jam konom tong per menit rong suvab miampai kudu gariti abal mantad Sabah VFM miampai toko di Ari Syambaikan upus kudiau.

0: Kopi Wosian Tabi Malaysia Madani Baino kinongon ide zuiti abal mantad Sabah VFM pohambusonku Izo Elis Marius kapaguhuna po nga tuhuda abal Mingkiso makapalintan managuvang manguhan vaza El Nino manak jominan ponikidan takanon Nagamu da kositum Sabah sisi bahukun kihogo iso titik tahu lizong linggit Ombay no kinungodi di azu iti abal poimponu. Minggisom papawakas o kapalintahan pogun montok manahob katangkapan kajalan au paintunod imaso tumongkop maza kapabalan digital om kadapasan pivohitan. Nabos di Montili kaupisan huguan Montili ahal ngavi ugama Dr. Zulkifli Hasan kapoin samakan id songavian dino papangkub Jakim kaupisan ugama Islam pogun om nagi PPO agency papagyot kuasa. Kituduvan ino papawakas kapanoy hiyan om maganuhang kuma nununu ababazan kapapahung i kapapoin sadu mantad katumbazan pu sunah wal jamaah. Dan piti mengakan parlimen no bos isido kapatazadan ka jalan au otopot ino mahaid aukot maza pemagunan aplikasi kapabalan sosial om aplikasi kapayhan. Kivanogi i poin hosok maza ababazan pangunsuban kotundunan om penginabasan iaw no koy magon. Di kapawago diti duwangatus vahu ngapadam vahu tutumanud Ahmadiyya Kadiani id Sabah om duwangatus duwang padam onom magigizon habus pagun tinan maza pinanuguan id iso tizonon Syiah id Selangor. Pabakason na kapalintan o hang papoyin kudi montok manguang vaza kantakan El Nino kuma idbogizan pamutanaman ta kanon om papatanto kotihombus o panikidan ta kanon pagun. Dad hivang kapabalan na boss di Montili pamutanaman om kajaminan ta kanon na boss idatu Sri Muhammad Sabu pipiaw hang kasudong do pinapanaw. Kampay no, ponoy hiyan gontob vaig vokok om pamagunan teknologi pamuvoygan taba om nagikalalahan no pahuzungan vaig dad kalalahan no daong kavavago om osikap kuma dad pamutanaman montok papoing kavas kapamagunan vaig. Pagyoton nagidak palintan, ponoy zukan kasusunizon pay doon kavavago di hobikatan songyan kataguwang timpu magadaw maza pinggisaman mardi. Suway kapapanaw teknologi papasunit tavan, ipapasikap kalaja, papadadi voice asam, montok kinoizunon di okoing. Panikidan vagas pogun nga patihombus, montok timpu onam vuhan, suway ko tumihombus mangudal, dino tumanud kapakyonwan. Tumihombus mo nakadung o kapalintan pogun kuma mangingin dapu, ipapadagang asil kahobusan, tumanud kentutunan Sabah idhabus pogun. Habino kozo, habino, maza tomu kobasanan Borneo seri kembangan id Kuala Lumpur. Nabos di Montili katundan, pemohonan kapangindapuanan o padsakazan Datu Iwan Benedict, inanapo nga sombogizan tuduvan kamontilian disido, id sibo dimpoton Sabah First om dimpoton Sabah Majujaya duvo titik ISO. Id timpu minamu anhaid do kamuntilian katundan mangingin dapu om kapalitif pinatak disido o himongapad ngay bulinggit montok papoyin kavas kauhanan tamu budaya Borneo seri kembangan. Pingisaman nino nga pinogyot mazaskim pambalanjan mangingin dapu tamu idsibo tekun nasional miampay apadam duvo tinimungan teman tekun domay no tinuidong idkinezunon na kamoy. Nabos iliwan iti di kapangoh pitubungan miyampay koisan pasal budaya Borneo seri kembangan id Kuala Lumpur. Atus kilogram o sisik bahukun, ipisoso mo kihogo iso titik tahulizong linggit ginamu id gana kapal tumuhud sandakan di koonom vuhan kotu nakatahib. Nabos di patunod kasitum Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman ginamu ino songyan nakapanaw pamalisan monikid timpu na tantu do bogizan papawakas kuasa om bogizan kargo sandakan id vavazan kargo tavan panoizukan timpunon noihan o sisik bahukun dino panginaman o viton humabus miampai aiso suat kasagan pointantu domatad kopisan mama masih tosizaw saba kikotumbazan tinumungan tuhun pinapapanaw dino mana koin tahangan do kakamot no po dino nga sabagi kakamot suvay montok umivad do oihan do bogizan kikwasa.
1: Modus operandi yang digunakan ialah dengan memasukkan sisik tenggiling tersebut ke dalam plastik hitam dan dimuatkan ke dalam 5 bekas kotak polystyrene foam yang setiap satunya dianggarkan seberat 20 kg.
0: Dr. Ahmad Taufik Sulaiman. Soizukon akan tekan dino tumanud section OPOD Akta Perdagangan Antara Bangsa mengenai spesies terancam duvongai buvahu om akta onom vahu onom. Pagohi dino pinapoyo i Dr. Ahmad Taufik tahu kantakan penginaman mogovit sumuang kakamot tagahon om tamangan idsandakan di Wuhan ko onom nakatahib nahantoy do minagantob. Papagampit inom yang pay ginumu hogo hobi atus himong pod ngay bulinggit kampay no sukay. Duvo kalaja pinapanaw nanu nagamu o hobi si zam ng podom himong ngay bu so gilit iaiso suat koin tahangan no koy magon om nagi iso padsakazan miyang pay hogo so ngovian hobi atus taong podom onom ngay bulinggit. Namo tino obstiris apa titik aiso idlolokiton pasal tuhun ginumuan sandakan nahantoy minamagamu hobi duvong ngaybu liter diesel kisubsidi kikotombazan oviton pakazan idhabus pogun. Pinohosok ino idsibo pololokiton titinodo poim bida minamaguna kakamot diaw oswangan tongus om tong poizanan sada. So izukon ahal dino tumanud section iso tahuhimo iso di akta kastam apodom sizam onom ngapodom tu.
2: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Abal politi nga sumuhimbaw mantad ko sa himbaan bos kadazan Sabah VFM. Pisakadazan tapantod piyahatan agency ko mahigan om kapavakasan kuasa id Sabah tihombuson pavakason. Maza pitimungakan pu tinan kikuasa pamalanan kalaja pogun koiso taun duvong ngaybu duvong padom onom. Pitimungakan din no, pinonikon miampai di guluan pulis Sabah Datuk Jauti Dikun om Panglima Division Kelima Infantry Major General Datuk Samsor Jafar. Tumano di Datuk Jauti, pinogi babasan na pokozoh nga hobi kumaahal ko gompit ko mahigan kalaja monoy na kantakan kususan sandad om nagihavan itimpu diti. Pinogi babasan nagi o papavakas panamangan pivohitan pogun maza kopi pahudan kalaja om piapuvan soizuk montok manahob kalatan dumapas pivohitan. Pisakadazan misompu piahatan sa Viavi Agency kiguno kozo montok papangkavas kapataon dan tumaguwang nununuh tundonok komohigan id Sabah. Sinusutanon kinantakan minuava id pipio susumikul i nakatazad id kapabalan sosyal. Pointon da ako pisan balajalan pagun Sabah, JPNS, misakaday miyampay bogizan pulis do panoizukan kagumpit kinantakan no komoy. Maza ko payhan do JPNS, pinapoyho do bogizan sikul miyampay kopisan pambalajalan uvang na intutunan no o susumikul i nakagompit om nakapanaw no o panayzukan id nazatan timpunon. Sundong tu nantakan din no id habus kinayzunan sikul nga anuno po ahal ikahasa pabagompit do susumikul nga taguvangon kozo miyampay oponsol om hang topodos onwon tumanud kotulan ipinakwasa. Di tadaw ko tahu nakatahib, pinasaga dokut Magistrate Tawaw do manan sohinaid duvo tadaw kuma vahu susumikul kusay kiumul pihatan apadom tahu om apadom apataon montok manakanay panayzukan ahal piniovan om manguntazag tumanud section iso apat vahu kanun kondasan. Nakatay mga panay nakatay mo paniman tavasi iho counter point bida kapoyhan sa nganupad sa kazan kopyandot kinapatimpunan Budi Madani Diesel id Sabah. Nebos in Pinampang ipatunod JPJ Sabah Datu Muhammad Haris Ali soibu tahungatus vahu kapahanan papadahin kosingonuan ngan pasakazan notoy mo mazakalaja nakomoy di tadaw ko tahu nakatahib kinoy kavason ginumo di minokitoy na nakapangunsub do bogizan di sido manamba pakakalaja montok papatantu do sa viavi panoynan anu uhanon do ontok tadaw panogi dino pakionon atuhun ginumuan papalogistol kapoyhan ngan sanganu padsakazan idswang timpu tu tadaw opongo o kalaja kapamohizan montok umivadhang kadandang kotulan omnogi kabahingkangan kuma sanganu toto tepot. Namat niho mangusub o JPJ Sabah mabuguna portal My Sikap. Iba pa taunda, hobi tahunga pod katainan maza online, kampay no kalaja kapahanan sanganu padsakazan. Hobi tahunga pod ngoy bulinggit sa kaday mantad sawit kinabalu om Borneo Samudra Sendiran Berhad. Dokuma SMK Tambunan pinatak nagi o 2 TV montok manukadung kauhanan pambalajalan om penuntudukan id sikul no kamoy sakaday no kamoy pinatak di kumuduvo ponikon sawit kinabalu om Borneo Samudra Sendirian Berhad Datu Victor P. Paut maza ababazan ga kahantazan tawasi om Convocation ko duvang penum apat hongkod pangan ko onom SMK Tambunan. Kasakadazan na po nga sumbogizan tanggungan social corporate company montok papavakas bogizan pambalajalan hobino id Tambunan. Namatino kapapoyin kavas nogi do kapamagunan teknologi digital id suang hinimput montok mamohadi susumikul kita ngazan tavasi kanu monongkiyahi om papatonda tumaguvang havan pambalajalan digital. It pampusan kinangos wagdituhod abal. Mingisom ang kapalintan managuvang manguhan vaza El Nino manak jominan ponikidan takanon. Nagamudo kasitum Sabah sisi pahukun kihogo iso titik tahu lizong linggit. Ingka kaniti abal mantad Sabah VFM. Abal na paditi, nganuhu di sahira samain mantad bogizan berita ihwal semasa om pinadahin di Dennis Primus, Idbos Kadazan. Tabi Malaysia Madani, Kopi Vosian.

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gama.
1: Paganuno, Hurix gama it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Jam ko to, so minute dong, sabay pagkito ko, kano, kinungot ko ko sa sumusot.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasado satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi nak ngavi apa gue dok aku pagi dah hazau sumusut, mai aku pada zupa ambusa iti hogo gata mentok tadau mai no, ina tema dagai matad katinanan pamonan gata saba. Tadi masan da pintong da ngavi iti makikin ngau dok aku ke makin ngau iti hogo dagata, habi nak hazau kumadi azui memutung dagata, om papatun dati dagata dok tadau mai no, papadagang dati dagata dizu tadau mai no. Amiti na hoga gata ina tema dagay matad kotinanan pamonan gata saba ina boda puhut gata na po nga puhut gata si zam linggit 2 sendok sa kilogram puhut gata si zam linggit 2 sendok sa kilogram gata kapingan au na ub grade koiso 4 linggit 2 ngapod sindo sa kilogram gata kapingan au na ub grade koiso 4 linggit 2 ngapod sindo sa kilogram gata kapingan au na ub grade koduvo tahu linggit sizam nga padamhimo 1 sendo sa kilogram gata kapingan au na ub grade koduvo tahu linggit sizam nga padamhimo 1 sendo sa kilogram gata kantalan grade koiso 4 linggit 4 ngapod 2 sendo sa kilogram gata kantalan grade koiso 4 linggit 4 ngapod 2 sendo sa kilogram gata kantalan grade koduvo tahu linggit 2 ngapod 2 sendo sa kilogram gata kantalan grade koduvo tahu linggit 2 ngapod 2 sendo sa kilogram om sikalap na po nga solinggit himo sindo sa kilogram sikalap solinggit himo sindo sa kilogram dadi ho no tapi neko ngawi ho gata montok tadaw bay no ino tayo mo dagay man tadi ti kotinanan pamonan gata saba dadi om ano ti mambus mo history ginawa miyambat ako di masentius makmajayeng katagak sakahi.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ingkana bigang ngavi nango di sutahu hazau sangko taun di tinu di ang pagui do kong kong giti hazau sumusut kiva di ti isa kapayhan kyo bion kalamazan kapo timpunan vuhan kabansan ang papahimbay jalur gemilang duvang ibu duvang padam onom i poy magonon di huwan mantili datu Sri Anwar Ibrahim do tadaw minggu ko padam si Zam vuhan kotu diti do jam ko opod dong suvab it institute pinsingihan kementerian kehidasan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS ipo Perak Maza setisin kesohimban kinaizunan iazu toy Facebook Live Kementerian Kepibasan Kopisan Kesohimban Malaysia Om Merdeka 360 Songovian Popohimbay Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dan ini terbengkang ngavi kokomoy diti au pahit bantad bay no bagi ako ni kanjul iti menandak toko ba di tivuhan kebansan dadi om you know unsu bon savi te binai da papahimbay da jalur gemilang dadi you know mentok di kepoihan no da nakahumbus ke dazu di tinu di dari kena tumi ambus makin ngau da hozau sangko taun tahu vagozo sangko taun kina ngau takau hozau mata di Jacob Tokyo asusa memusau setenun hozau di Chin Fung Ling poihon zau nung kahasa no Om hazaw ipinita tagadan di Valentine om nagdi Rosalyn Wee pivosian ginavo kito.